0: Malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Cimen bagi pekerja. Ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga baru menghadapi namanya efisiensi. Ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri?
3: Gitu. Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih kak. Jadi ada plus minusnya juga.
4: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
2: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
5: Ngeri.
4: Sementara kita waktu masih kerja dengan posisi nyaman ya, tiba-tiba. Tapi kalau kita bisa pelajari PHK itu ada dua macam ya. Ya PHK secara baik-baik dan mungkin secara yang satu karena kasus. Iya.
5: Orangnya ya, dari karyawannya. Bisa juga menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolaps.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pradu ya, pemerintah di Korea Selatan meluncurkan aplikasi ponsel yang memungkinkan korban memantau lokasi penguntit guna meningkatkan keselamatan korban ya. Kalau Korea sendiri kan dikenal penguntitnya itu ekstrim teman Pradu ya. Dan aplikasi ini akan menampilkan jalan dan bangunan di sekitar untuk membantu korban mencapai tempat aman dengan lebih cepat begitu ya. Ini yang disampaikan oleh pejabat Kementerian Kehakiman Korea Selatan. Dan ini bukan terobosan baru buat Korsel, tetapi pembaruan dari sistem sebelumnya sih teman berdua. Di Korsel penguntitan itu marak terjadi bahkan setelah undang-undang anti penguntitan disahkan pada 2021. Menurut data polisi, laporan penguntitan ini meningkat lebih dari 2 kali lipat setelah undang-undang berlaku. Sistem distribusi teknologi yang sebelumnya dinilai gagal melindungi korban, sebanyak 23 kasus pembunuhan atau percobaan pembunuhan melibatkan korban yang telah menerima smartwatch antara 2021 hingga Agustus 2025 begitu ya. Dan berdasarkan putusan pengadilan pada Desember 2023, Minji, ini nama samaran, diberi smartwatch oleh polisi untuk mencegah kasus kekerasan dilakukan mantan pacarnya yang terjadi lagi. Perangkat itu bisa mengirimkan peringatan darurat beserta lokasi kejadian supaya polisi dapat merespon dengan cepat. Ternyata mantan kekasihnya terbukti mendekati Minji hampir 100 kali dan akhirnya dia dihukum 5 tahun penjara. Dengan teknologi yang baru diluncurkan ini teman berdua, korban bisa menggunakan aplikasi ponsel buat memantau penguntitannya begitu ya. Dan aplikasi itu akan mengirimkan peringatan ke pusat pemantauan jika penguntit mendekati korban pada jarak tertentu. Dan informasi ini teman Pradua kemudian akan diteruskan ke pihak yang berwenang. Wow, tapi memang Korea terkenal dengan penguntitan yang sangat ekstrim sih teman Pradua, apalagi fans ke idolanya gitu ya. Mereka bisa sangat ekstrim begitu mencintai para idolanya.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
4: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
5: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
4: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
5: Saya

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab teman saya tidak membuat poinnya. Yang ketiga, poinnya yaitu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, akhir, berdua.
2: Cuma itu sebutannya yang paling ini kamu tuh sebenarnya ya kan?
1: Iya, cuma
2: ya, karena itu juga bukan target pertanyaan saja, iya, tapi juga
1: iya.
2: Tapi yang tangkap memang tadi kalau kerja dalam tangkap pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi kan pernah bekerja di dalam perusahaan, kemudian mendapatkan dan dengan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Ya, ketemu sama teman-temannya mungkin punya pemikiran sama ataupun pikiran yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK.
1: Nah, karena kan pastinya enggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu. Teman Perdua, selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung di 105 FM. Jadi nyari-nyari frekuensi terus akhirnya memberhentikan pilihanmu di 105 FM gitu ya. Kamu lagi dengerin Perdua RRI Palu, penyiarmu pagi ini adalah Nadila, teman Perdua. Dan by the way, syukur banget hari ini cuacanya mendung, tidak seperti kemarin-kemarin yang cukup panas gitu ya. Dan ngomongin tentang cuaca yang panas dan gelombang panas yang ekstrim saat ini, teman Perdua, terjadi di beberapa negara di dunia. Salah satunya adalah Prancis. Jadi Badan Kesehatan Prancis mengatakan telah terjadi lebih dari 1000 kematian selama gelombang panas yang melanda sebagian besar Eropa Barat ya. Badan Kesehatan Prancis mencatat diantaranya yang paling banyak terdampak itu adalah lansia. Sejak tanggal 24 Juni sekitar 1000 kematian tambahan, angka yang belum dikonsolidasikan gitu ya, telah diamati dibandingkan dengan kematian yang tercatat pada bulan-bulan sebelumnya. Ini yang disampaikan oleh Badan Kesehatan Masyarakat Prancis dalam sebuah pernyataan, teman Perdua, dilansir dari AFP di Minggu 28 Juni 2026. Badan tersebut mengatakan daerah-daerah yang berada di bawah peringatan merah untuk gelombang panas itu sangat terpengaruh begitu ya. Sebanyak 85% dari kasus kematian tersebut adalah mereka yang berusia 65 tahun ke atas. Peningkatan paling tajam melibatkan orang-orang yang meninggal di rumah, terutama di wilayah Ile-de-France yang meliputi Paris dan pinggiran kotanya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Mulai tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Produa. Informasi selanjutnya teman Produa mengenai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Pendidikan, Sains dan juga Teknologi Brian Yuliarto membentuk satuan tugas atau Satgas Percepatan Target Kebijakan Strategi Pemerintah teman Produa. Brian juga menyebutkan Satgas itu akan diisi jajaran guru besar, akademisi hingga peneliti di perguruan tinggi untuk kemudian berkoordinasi dengan kementerian terkait begitu ya. Dan selama rangkaian konvensi ini sejumlah menteri juga ikut hadir dan mengisi diskusi. Dan dalam rangka itu terdapat diskusi yang cukup intens antara peserta dengan para menteri terkait sehingga diharapkan dapat dijadikan masukan dan percepatan pembangunan di Indonesia. Dan Prabowo menekankan pentingnya sektor sains, teknologi, riset, inovasi sebagai dasar yang diperlukan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia bak kapal besar yang seluruh komponennya harus saling bersatu dan juga bahu-membahu. Pada yang sama teman Produa, Kepala BRIN Arief Satria juga menyebutkan saat ini BRIN bersama Kemendikti Saintek tengah menyusun peta jalan riset yang akan dijadikan acuan untuk riset di Indonesia hingga tahun 2045 nanti.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Itu basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai, habis Muay Thai, belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
5: Oke. Okay.
4: Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp itu.
5: Oke. Okay. Nah, ini kan ada 7 tadi ya.
6: Iya.
5: Yeah. Gitu namanya.
6: Mortal Camp, Blue Training Camp,
5: Blue Training Camp ya.
6: Catur Fit Camp, Venom,
5: yeah.
6: Venom, terus apa namanya,
5: Elite Camp,
6: kemudian Nakua, sudah berapa tuh?
5: Sudah 6
6: ya. Okay. Nanti kalau kelupaan satu,
5: ya, cari kali ya.
6: Saya lupa, terus okay, meraju nih yang lain, saya tidak disebut ini.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Teman terbaik

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang banget bisa hadir lagi untuk kamu pagi hari ini. Kita di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Topiknya hari ini menarik sekali teman Pro 2. Kenapa kita harus menjadi generasi yang berencana untuk menentukan masa depan kita dan bisa merdeka secara finansial, dan juga tentunya bisa menjadi seseorang yang punya power begitu di kemudian hari. Kalau kamu punya tanggapan mengenai topik kita pagi ini teman berdua ya, silakan WhatsApp aja di 0811 456 03105. Sekali lagi 0811 456 03105. Topik pagi ini adalah generasi berencana, merencanakan masa depan, karir dan finansial sebelum membina keluarga. Jadi sebelum berkeluarga, alangkah baiknya memang kita merencanakan dan mempersiapkan teman berdua, biar tadi bisa merdeka secara finansial dan kita juga menghindari konflik-konflik yang terjadi saat berumah tangga. Oke, saya tungguin WhatsApp kamu di 0811 456 03105. Kalau gitu ada Juicy Luicy dengan lagu Nikah teman Pro 2, spesial untuk kamu pagi ini.

0: Pro 2. Well, teman Pro 2, seperti tadi saya sampaikan bahwa topik kita adalah mengenai generasi berencana, merencanakan masa depan, karir, dan finansial sebelum membina keluarga. Nah, Dila tidak sendirian, akhirnya udah ada teman-teman kita di dari SMA SMK Morowali dan juga dari SMK BK. Hai.
1: Hai.
0: Halo. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi. Oke. Okay. Topiknya seru ya.
1: Iya.
0: Ini mengenai generasi berencana. Jadi merencanakan masa depan, karir dan finansial sebelum membina keluarga. Jadi kalau bicara tentang genre atau generasi berencana, itu kebanyakan dari mereka itu merencanakan di usia berapa mereka akan menikah, di usia berapa mereka akan memiliki anak. Kalau teman-teman sendiri, terus juga ada perencanaan apakah dia akan merdeka secara finansial dulu, setelah itu dia akan memiliki keluarga dan juga anak, atau sebaliknya seperti itu. Nah, kalau teman-teman sendiri merencanakan, sudahkah ada rencana gitu mengenai kedepannya gitu, di usia berapa menyelesaikan pendidikan, terus bekerja, berkeluarga? Udah ada perencanaan kah?
1: Belum sih.
0: Belum ya. Tapi rencananya pengen nikah di usia berapa?
1: 25 lah. 23.
0: Oh, 23, yeah. 25. Udah sekali ya. Kalau Lydia?
2: Saya 27.
0: 27. Oh. Oke, okay, mantap. Nah, teman Perdu jadi kalau misalnya kamu pengen kasih komentar, kamu juga mungkin punya perencanaan ya tentang kehidupan kamu di kemudian hari, juga boleh komen aja di TikToknya Perdu ya, yeah. Karena kita live di TikTok Perdu pagi hari ini, teman Perdu. Dan balik lagi itu tadi, topiknya menarik, jadi bicara tentang berencana. Jadi semua itu mesti direncanakan, karena banyak anak muda yang punya impian untuk membangun keluarga yang bahagia. Namun selain kesiapan secara emosional, ada dua hal yang tidak kalah penting untuk dipersiapkan, yaitu karir dan kondisi finansial. Iya kan?
1: Ya.
0: Oke, okay. Mungkin teman-teman mau tambahkan, kalau misalnya menjadi anak muda yang apa yang perlu direncanakan untuk masa depan?
1: Perencanaan bukan berarti menunda kebahagiaan,
0: oh, okay.
1: Tetapi mempersiapkan diri agar setiap langkah yang diambil lebih matang dan bertanggung jawab.
0: Oke, okay. Baik, keren ya. Terus apa lagi tuh, Cecil?
3: Nah, apa lagi ya? Karir yang berkembang dapat memberikan rasa percaya diri dan kesempatan untuk terus meningkatkan kemampuan. Sementara perencanaan keuangan membantu kita mengelola penghasilan, menabung, dan mempersiapkan kebutuhan di masa depan.
0: Oke, jadi itu tadi, perencanaan bukan berarti menunda kebahagiaan.
1: Yeah.
0: Tapi direncanakan agar segala sesuatunya itu di masa depan itu bisa dibilang tercover begitu ya.
1: Iya,
0: karena banyak angka kasus perceraian itu diakibatkan itu tadi karena masalah finansial juga,
1: iya,
0: kayak gitu. Nah, kalau tadi Cecil katanya di usia 23 nikah atau 25,
1: iya,
0: itu setelah kamu udah apakah kerja atau menunda pekerjaan dan ya, memilih berumah tangga mungkin?
1: Kerja dulu ya kak, mm-hmm, cari, ya kan gak mungkin kan laki-laki terus yang cari uang ya.
0: Oh yes, yeah, of course, oke, okay.
1: Jadi sambil kerja lah,
0: mm-hmm. Sambil kerja,
1: iya,
0: tapi tetap nikah muda juga ya, yeah. Oke, okay, baik. Dan itu tadi, membina keluarga tentu membutuhkan kerja sama, komunikasi, dan perencanaan yang baik ya. Karena itu membangun kebiasaan mengatur tujuan hidup sejak muda menjadi bekal yang sangat berharga. Kayak gitu. Nah, ternyata bukan cuman mengenai kapan seseorang itu akan menikah atau yeah, bekerja setelah dia selesai menempuh pendidikannya. Berencana mengenai kapan dia akan memiliki anak. Nah, kalau Cecil sendiri udah punya rencana belum? Di usia berapa kamu akan memiliki anak?
1: Kalau itu belum kak.
0: Belum ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Yang pasti perencanaannya di usia, nikah di usia 23 atau 25?
1: Iya.
0: Oke, okay. Karena di bawah usia 19 tahun ketika seseorang sudah hamil, iya. Nah itu dia berpotensi besar untuk melahirkan anak yang stunting. Karena ibu dan bayinya itu akan berebut gizi, iya. Karena ibunya masih membutuhkan gizi untuk berkembang begitu. Dan alat reproduksi wanita itu di usia, di bawah usia 19 tahun itu benar-benar belum matang gitu. Seperti itu teman berdua. Jadi banyak hal yang memang harus disiapkan kayak gitu. Jadi bukan kita perempuan matre untuk memikirkan saya harus punya penghasilan segini, saya harus menikah dengan siapa,
1: iya,
0: terus saya harus bekerja, saya harus punya penghasilan dan lain sebagainya. Tapi perencanaan itu memang harus dilakukan, apalagi di era zaman sekarang yang bisa dibilang angka perceraian tuh sangat sangat tinggi gitu ya. Bahkan kita bisa melihat beberapa public figure yang mereka itu notabene punya pekerjaan, punya penghasilan, dan juga good looking gitu ya, cantik, ganteng, tapi tidak bisa terhindar juga dari yang namanya berpisah dalam saat berkeluarga gitu, berumah tangga. Nah itu tadi seperti kata Cecil, kita tidak selalu dan tidak harus selalu bergantung kepada suami, yeah. Begitu, karena segala sesuatu kemungkinan terburuk pun bisa terjadi, yeah. Oke, okay. Nanti kita lanjutin lagi teman perdua, jadi tetap di 105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu di sepeda. Selamat pagi teman perdua.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
3: Iya, Mak.
2: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
3: Ma.
2: Iya, Dek.
3: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
2: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
3: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
2: Hah?
4: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Well, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih bareng di pagi ini ada Nadila,
1: ada Cecil, ada Lydia.
0: Okay. Topik kita apa nih, guys? Ingetin lagi,
1: pentingnya perencanaan karier dan finansial.
0: Okay. Lanjut ke topiknya. Silakan.
1: Ketika berbicara tentang masa depan, banyak orang fokus pada tujuan akhirnya, tetapi lupa menyusun langkah-langkah untuk mencapainya.
0: Okay.
1: Merencanakan karir berarti mengenal minat, mengembangkan keterampilan, memperluas pengalaman, dan terus belajar agar siap menghadapi perubahan dunia kerja. Sementara itu,
2: literasi finansial membuat kita memahami cara mengatur pemasukan dan pengeluaran, membuat anggaran, menabung, dan membangun dana darurat hingga merencanakan investasi sesuai kemampuan.
0: Okay. Nah, itu dia teman berdua. Jadi bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya. Bahkan kita harus tahu kira-kira di rekening atau tabungan kita ada berapa baru kita bisa memutuskan untuk ke jenjang yang lebih lebih dewasa lagi gitu ya, atau menikah dan lain sebagainya. Karena ada istilahnya bahwa selesaikan dulu urusanmu dengan dirimu. Jadi pergi liburan dulu, nikmatin karir dulu, bekerja dulu, ya kan. Kalau udah selesai mainnya, ya kamu boleh, misalnya itu tadi kalau kata Sisil, kita merencanakan bukan berarti menunda kebahagiaan itu sendiri, tapi justru kita merencanakan untuk mempersiapkan kebahagiaan itu, ya kan. Tapi setiap orang itu kan beda-beda ya, setiap orang itu prosesnya beda-beda dan goalsnya dan bahagia versi orang itu berbeda. Ada yang dia pengen bekerja, setelah itu dia akan nikah. Ada yang justru dia akan bekerja sambil nikah dan lain sebagainya. Tapi yang harus diingat teman Pro 2, kalau kita merencanakan karir gitu ya, berarti kita mengenali minat kita, mengembangkan keterampilan dan memperluas pengalaman, dan terus belajar agar siap menghadapi perubahan di dunia kerja itu tadi. Dan itu tadi juga kenapa menarik sekali membahas tentang generasi berencana ini, agar masa depan kita itu lebih cerah ya, bukan madesu, masa depan suram ya kan, sebelum membina keluarga. Jadi banyak orang yang banyak mungkin anak muda dulu ya berpikir bahwa menikah itu adalah solusi. Jadi misalnya udah kayaknya hidupku ini agak berat, ya udah nikah aja gitu ya. Jadi pernikahan itu sebagian dijadikan sebagai pelarian untuk masalah kehidupan sehari-hari. Tapi ternyata setelah masuk di dunia pernikahan, dia punya masalahnya sendiri lagi gitu. Ada masalah baru lagi di sana. Nah, ada baiknya tuh tadi kita harus menyelesaikan urusan kita dengan diri kita sendiri. Kalau bisa kita menjadi orang yang udah bebas finansial, ya kan?
1: Iya, Kak.
0: Terus pertanyaannya, di usia berapa tuh Kak bebas finansial? Jangan-jangan nanti udah usia berapa kita baru nikah. It's okay sih sebenarnya. Balik lagi bahwa setiap orang itu punya punya rulesnya masing-masing ya, punya jalannya masing-masing. Kalau kata Sisil, dia pengen nikah di usia 23 apa 25. Kalau Lydia 27 tahun kayak gitu. Jadi kalau misalnya Lydia nih di usia 27 tahun, banyak hal tuh yang harus direncanakan ya kan, sampai di usia 27. Sekolah, kuliah, kerja. Setelah itu di 27 udah mulai merencanakan menikah gitu ya. Dan kamu bakal milih menjadi wanita karir sambil mengurus rumah tangga atau full mengurus rumah tangga?
2: Jadi wanita karir sama mengurus rumah tangga.
0: Okay. Nah, itu semua pilihan tuh teman berdua. Jadi karena perempuan juga butuh pegangan dan juga power gitu ya. Okay. Kita bacain beberapa komentar yang udah join di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 456 03 105 ya. Okay, ini dari Nindi. Katanya saya baru bekerja sekitar 2 tahun dan dari awal saya berusaha menyisihkan sebagian penghasilan setiap bulan. Awalnya terasa berat, tetapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan yang membuat saya lebih tenang saat menghadapi kebutuhan mendadak. Menurut saya, menabung bukan soal jumlahnya, tetapi soal konsistensi. Kebiasaan kecil hari ini menjadi bekal yang besar di masa depan. Yap, betul. Ya, kalau teman-teman menerapkan menabung tidak sih?
2: Menerapkan, Kak.
1: Iya.
0: Oh, tiap hari, tiap bulan, tiap minggu?
2: Tiap hari. Kalau saya tiap minggu.
0: Oh, kalau Lydia tiap minggu. Ya. Berapa biasanya?
2: Biasa kadang 30-50 tergantung uang jajan yang diberikan.
0: Oke. Okay. Oh wow, keren. Berarti kamu dikasih uang jajan per bulan apa per minggu?
2: Per bulan.
0: Per bulan. Iya. Oke, okay. Tapi kamu udah sisihkan setiap minggu.
2: Iya.
0: Maksudnya satu minggu kamu harus ngasih uang jajanmu berapa gitu?
2: Iya.
0: Oh, jadi itu sisa dari seminggu itu.
2: Iya, sisanya dari seminggu.
0: Heeh.
2: Kayak kan kalau biasa dikasih satu bulan itu 500. Biasa saya belanja dalam seminggu itu biasa 70, biasa 100. Jadi kalau ada sisanya saya tabung.
0: Oke. Pernah udah pernah buka tabungan ya?
2: Sudah.
0: Waktu itu berapa banyak selama kurun waktu berapa lama?
2: Lalu kayaknya 5 bulan. Saya dapat 2 juta lebih.
0: Wow. Berapa bulan?
2: 5
0: bulan 2 juta.
2: Iya.
0: Keren.
2: Terus
0: wow.
2: Hasilnya itu hasil nantinya saya belikan laptop.
0: Wow, lucky you. Good job si Lydia. Keren. Oke, mantap, keren. Berarti kamu apa namanya? Udah dari kapan nabung?
2: Lalu dari tahun ini juga, Kak, sebelum PKL ini.
0: Oh.
2: Kan kalau SMK itu kan dia wajib punya laptop. Jadi ini saya tabung-tabung uang jajan kalau dikasih.
0: Oke, keren ya. Wow, luar biasa. Ini berarti kamu udah punya ilmu untuk perencanaan ya. Sekarang lagi nabung berarti.
2: Sekarang,
0: ini,
2: Iya.
0: Ini tahap keberapa setelah kemarin beli laptop itu yang pertama ya?
2: Iya.
0: Ini yang kedua berarti.
2: Kedua, iya.
0: Udah berapa bulan?
2: Dua
0: bulan. Rencana dibukanya kapan? Bulan keberapa?
2: Belum ada rencana sih, Kak, dibukanya.
0: Belum ada, okay. By the way, rencana nanti mau beli apa lagi?
2: Mau beli HP.
0: Wow, keren. Kamu nabungnya di mana? Di bank atau manual? Maksudnya cara sendiri ya? Okay. Kalau Cecil?
1: Kalau saya sudah tidak ada lagi menabung, Kak. Cuma kemarin-kemarin sudah. Sekarang sudah tidak karena ya minim uang jajan.
0: Okay, juga. Oke, bingung ya. Iya. Yang mana ditabung?
1: Yang mana mau dipakai?
0: Itu pembenaran sih, iya. Cecil, harusnya ada.
1: Iya.
0: Tapi yang Nadila pernah baca, menabung itu bukan sisa uang, tapi harusnya menyisihkan.
1: Iya.
0: Jadi ketika kamu punya uang 50.000 bukan menunggu hasil dari jajanmu, tapi sudah mengambil di awal. Misalnya 50.000 nih. Nanti sisanya misalnya tersisa 10.000 saya bakal nabung. No, tapi alangkah baiknya 50.000 tuh kamu udah mengambil di awal, 10.000 atau 15.000 itu ditabung, sisanya itu yang akan kamu pakai survive. Kayak gitu seharusnya ya. Tapi kalau ngomongin kayak Lydia tadi, saya pernah nabung juga waktu itu. Ingat waktu itu masih usia berapa ya? Udah tua dong sekarang. Maksudnya masih baru lulus

0: ratusan kalau tidak salah waktu itu, jadi beli alat pemanggang roti. Waduh, itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa sih menurutku ya waktu itu. Oke, okay, jadi beda ya rasanya kalau kita nabung, menahan diri, lalu bisa kebeli apa yang kita inginkan. Oke, okay. Baiklah kalau gitu kita break dulu, nanti kita lanjutin lagi ya. Jadi tetap di Spida, selamat pagi
1: teman terbaik kamu.
0: Yes.

0: Kita di sesi terakhir di Spada. Selamat pagi teman Produa pagi ini. So guys, terima kasih yang udah dengerin kita ya pagi ini. Dan apa namanya, banyak pesan yang sangat tersirat dari judul. Dari judul aja udah sangat apa namanya, beredukasi ya. Okay, mengenai tentang persiapan masa depan karir dan finansial sebelum membina keluarga. Katanya kalau kata biasanya di sosial media, jangan turunkan apa namanya, keinginanmu atau saat mencari pasangan, jangan menurunkan standarmu gitu hanya karena cinta. Asik. Setuju kah?
1: Setuju.
0: Wah, ini karena kalau ngomongin cinta langsung setuju ya. Okay. By the way, teman Produa, jadi terima kasih yang udah join pagi ini. Kita mulai dari hal-hal sederhana ya. Susun target yang realistis teman Produa, biar menggapainya juga tidak terlalu sulit ya. Ya minimal kamu jangan minta Lee Min Ho gitu ya. Mintanya ya Kim So Hyun misalnya. Itu berat juga. Oh, berlebihan juga. Ya biasa-biasa aja gitu ya kan. Terus belajar, itu penting, kelola keuangan. Nah, kayak Lydia ini udah apa namanya, harus diterusin dan juga jadi contoh yang baik sih menurutku. Dan jangan ragu meminta masukan dari orang yang berpengalaman, kayak gitu. Kalau kata Najwa Shihab, menjadi sosok yang besar di kemudian hari itu, langkahnya tidak perlu langsung besar. Langkahnya kecil-kecil saja dulu. Misalnya pergi ke sekolah setiap hari, pergi ke kampus, pergi kerja dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini itu akan membuahkan hasil yang besar di kemudian hari. Kayak Lydia nih, nabungnya kecil-kecil nih, besok-besok udah besar nanti. Hasilnya juga besar. Amin. Thank you ya buat semua yang udah dengerin dan juga menyaksikan kita di Spada pagi ini. Saya Nadila.
2: Saya Lydia.
3: Saya Cecil.
0: Okay, mikir dulu kamu ya namanya siapa. Kita pamit kalau gitu.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Poro penderek, saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
4: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Wasnio Impro 2. Impro 2.
1: Teman Pre 2, kita di Info Pre 2, beberapa informasi terupdate untuk kamu siang hari ini. Kita awali mengenai pengurus wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sulawesi Tengah Masa Bakti 2026-2030 resmi dilantik siang pagi kemarin. Dalam kepengurusan yang baru, Rahmawati M. Nur dipercaya sebagai ketua organisasi tersebut. Dalam kesempatan tersebut, para alumni didorong untuk mengambil peran dalam mendukung pembangunan daerah melalui semangat transformasi dan juga kolaborasi. Berita selanjutnya teman Pro 2, Kanada memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0 dini hari tadi. Gol tunggal Stephen Eustaquio pada masa tambahan waktu babak kedua memastikan kemenangan dramatis Kanada. Dengan hasil ini, Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Informasi terakhir teman Pro 2, penyanyi Gracie Abrams merilis single terbarunya Look at My Life. Lagu terbaru dari Gracie Abrams tersebut adalah bagian dari rangkaian lagu menuju album terbarunya Doctor From Hell. Album Doctor From Hell dijadwalkan untuk rilis pada bulan Juli mendatang. Sebelumnya Gracie telah terlebih dahulu merilis Hit the Wall pada bulan Mei lalu. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Nadila. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 2 FM Palu, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Ayo makan, Nak.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Tunggu ah, Adi gak nampu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, Nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adi kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, Nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
7: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play, lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan.

teman-teman Pro2, kalau tadi pagi mataharinya masih malu-malu. Tadi kata Cecil di mana hujan Cecil? Pagi tadi di Tua. Tua ya? Oke, tadi pagi sih teman Pro2. Sekarang I think ya kembali cerah lagi ya teman Pro2. Di Kartini juga mataharinya udah kayaknya memang tiap hari ini derajat kita dinaikkan ya. Entah hari ini berapa derajat ya, coba kita cek dulu. Hari ini, sejauh ini, pagi ini teman Pro2 suhunya yaitu kenapa dia belum muncul? Oke, 29 derajat Celcius. Ya, 29 aja kayak gini ya teman Pro2. Oke, okay. So guys, selamat siang ya buat yang udah join di program Santai Siang hari ini. Oke, okay, kita ke requestan dulu. Ini dari Taufik mau dengar lagunya Elo Trauma. Terus selanjutnya ada Vivin mau dengar lagunya Arsi featuring Jody yang Sejauh Dua Benua. Salam buat semua yang lagi dengerin Pro2 siang ini. Amin.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Sebagai anak muda, ada ketakutanmu tidak sih tentang masa depan itu? Katanya, kata Idgitaf, takut tambah dewasa gitu ya.
5: Lagi, takut tambah dewasa. Sebenarnya ketakutan-ketakutan yang anak muda alami atau mungkin saya pribadi alami adalah ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan dunia luar, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang. Apa-apa sekarang sudah pakai AI, gitu kan Kak. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan dunia luar. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang dikikis dengan AI sebenarnya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, Pro 2 FM, the hits music station.

0: Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting overdrive. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Hai. Kita mau bikin apa ini?
1: Mau nyanyi

Kita mau ke requestan lagi teman Radio ya, ini via RRI Digital. Jadi buat yang lagi di luar kota mau dengerin Radio 2, boleh banget teman Radio 2. Kalau misalnya mau ke luar kota dalam waktu dekat, tenang aja, di Palolo bisa dengerin Radio 2 ya, lewat aplikasi RRI Digital. Di Morowali juga boleh. Jadi download dulu aplikasi RRI Digitalnya, jadi bisa memilih program 1, Pro 2, Pro 4 seluruh Indonesia, RRI seluruh Indonesia. Lalu bisa dengerin penyiar kesukaanmu teman Pro 2. Oke, sekarang kita ke Dewa 19 teman Pro 2 yang di request sama David dengan Cintakan Membawamu Kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
1: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
3: Gen Z.
2: Oke. Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
3: Iya, mental health. Mental health. Apa mental gitu health ya, nih?
2: Gitu. Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
3: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware, oh ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurutku.
2: Okay.
3: Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
2: Benar-benar. Kenapa?
3: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri. Okay. Sih kak.
2: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
3: Oke kak, terima kasih nih pertanyaannya, relate sekali. Oke, jadi kan seperti sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya.
2: Jejak
3: jadi,
2: digital.
3: Iya, jejak digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Terus, lurus, lurus, terus, terus, kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan, terus, terus, terus, ya, terus, terus, terus, hop, stop, stop, stop, stop.
4: Hancur mobil saya. Matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
5: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
4: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
5: Saya

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Pilihan promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya, mungkin itu pakai apa promosinya?
2: Kalau saya pribadi sih kak, media sosial sih kak, okay. Media sosial, karena kalau semisal kita story terus kita tag sama teman-teman kita, apalagi kayak semisal kita tag sama ya, marketplace, tag di Info Palu, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih kak, okay. Iya di sosial media, karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dari dengan orang-orang, insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag-tag sama teman-teman lain, insya Allah kak.
1: Oke, berarti dia selain
2: sangat berpengaruh.
1: Selain di story dia juga di tag sama orang-orang
2: lain. Iya
1: orang
2: betul kak.
1: Jadi itu lebih banyak di notice sama orang-orang.
2: Iya okay, betul kak. Oh ini di mana tempatnya? Oh ternyata di Mamboro. Ini orang Mamboro di mananya? Okay. Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah kak, karena ini muncul terus ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gimana nih?
2: Kenapa sih?
1: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
2: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
1: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
2: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
1: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
2: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter baru valid.
1: Tapi ini gejalanya mirip.
2: Mirip sih mirip. Udah dah, ke dokter aja yuk.
1: Dokter? Enggak, takut disuntik.
2: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian. Semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan meniadakan.
3: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya sabu-sabu itu ya itu sebenarnya tidak bisa diedar luaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Produ FM, teman terbaik kamu. 30 menit dari jam 11 siang hari ini. Lumayan panas. Kalau kemarin bukan banyak sih. Rata-rata ngeluh beberapa hari ini cukup panas ya, teman Produ. Jadi kalau gitu kamu bisa nyari yang adem-adem. Kalau lagi di pinggiran jalan mau berhenti dikit, ya udah cari tempat-tempat yang adem, yang banyak pohonnya, baru bisa lanjut lagi, teman Produ ya. Dan barengan sama Produ, pagi hari tadi kamu udah ditemani barengan sama Kak Nadila, dan siang hari ini Becky bakal temani kamu. Kita ketemu di UMKM sebentar ya, di pukul 12 sampai pukul 13.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
5: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
8: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
9: Mm-mm. Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
8: Iya.
7: Hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
9: Betul juga kakak.
7: Ternyata mau ngedance ya. Mm-hmm. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
10: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
7: Pelan-pelan aja dia. Iya.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
2: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007, itu ada KSB berperan di pra, saat dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, kalau KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan dan asesmen kebutuhan warga.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Dari Kartini 39. Hai, selamat siang teman Pro 2, kembali lagi di partner UMKM atau santai siang ya, di siang hari ini barengan sama Vicky. Dan seperti biasa kita bakalan barengan sama narasumber kita lagi nih, teman Pro 2 pelaku UMKM yang pasti bakalan kasih inspirasi soal usahanya. Dan kita langsung aja kenalan ya untuk siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
0: Oke, okay. Saya panggil apa nih? Boleh kenalan dulu nih kayaknya.
1: Oh, oke, okay. Boleh aja dipanggil dengan Mbak Wirda ya.
0: Mbak Wirda, oke. Kalau Mbak Wirda saat ini sebagai di wirausaha apa nih? Karena kita banyak sekali UMKM yang juga hadir menginspirasi di RRI Pro 2. Nah, tapi kalau Kak Wirda sendiri, ini bawa apa kali ini?
1: Untuk hari ini saya datang ke Pro 2 RRI, membawa produk UMKM lokal ya, yaitu roti.
0: Roti?
1: Iya, yang okay. Kita kenal dengan roti ya. Makanan yang mungkin sudah banyak digemari oleh anak-anak muda dari usia anak kecil sampai orang tua ya, semua pada menggemari makan roti ya, itu.
0: Dessert.
1: Jadi,
0: ya,
1: oke. Okay. Dessert. Jadi produk saya itu namanya Oishi Bakery.
0: Oishi Bakery.
1: Bakery, ya.
0: Kedengarannya sudah cukup apa ya, sangat familiar di telinga gitu, Oishi Bakery gitu. Ini kan menjadi apa pilihan wira dari pilihan usaha yang dijalani oleh Kak Wirda gitu. Tapi udah berapa lama? Kenapa memilih bermain di roti-rotian gitu, Kak? Kayak di kuliner-kuliner makanan dan sebagainya.
1: Iya, menurut saya karena roti ini pemasarannya juga sangat apa ya, nggak terlalu berat, dan cara menemukan bahan baku yang setiap hari kita lakukan itu juga sangat mudah. Cara kerjanya juga nggak terlalu gimana-gimana ya, sangat simpel ya bagi anak-anak muda sekarang ya, usia-usia seperti saya dengan mungkin anak muda yang mungkin yang mengemari di bidang usaha kuliner bakery. Gitu, jadi ya sangat simpel dan praktis lah buat saya gitu.
0: Tapi nanti kita bakal balik lagi nih Kak Wirda untuk ngobrol lebih lanjut ya. Untuk kita jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus bareng Pro 2 FM.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: 105 Prodio FM, teman terbaik kamu. Kita balik lagi di Pater UMKM di Santai Siang Teman Prodio, masih barengan Kak Wirda juga. Kak Wirda, ini pengalaman pertama ya ke RRI atau kayak gimana nih?
1: Kalau di RRI sih baru pertama kali, yang seringnya ke tempat TVRI itu.
0: Oke. Di program yang sama juga ya, Kak ya?
1: Iya, dengan program yang sama.
0: Oke. Apa yang membuat termotivasi untuk muncul ke publik, misalkan pengen apa gitu, berbagi inspirasi juga?
1: Iya, artinya kita dengan adanya seperti ini, kita bisa membumingkan, menyampaikan produk-produk yang kita buat, sehingga orang lebih banyak mengenal produk-produk kita seperti itu.
0: Oke. Okay. Ini kan bermain di dunia perrotian.
1: Iya.
0: Karena memang suka dengan roti dulu atau kayak gimana nih? Mungkin bisa diceritakan juga pengalamannya.
1: Iya, pengalaman saya itu sering berpetualang ya, kemana-mana dan suka kuliner seperti itu. Okay. Jadi utamanya kalau saya masuk ke rumah-rumah makan atau ke toko-toko, yang pertama paling saya cari ya roti. Iya gitu. Okay. Jadi saya sangat terinspirasi di mana roti-roti yang banyak yang saya rasakan selama ini ya sangat potensinya dan sangat bagus dan enak rasanya. Ya disitulah saya sangat terinspirasi, gimana ya kalau saya buka produk juga seperti ini gitu.
0: Jadi saya ngelihat jalan-jalan kemana gitu ya,
1: iya,
0: terinspirasi juga. Roti ini kan bukan makanan utama kita gitu,
1: iya.
0: Tapi bisa bilang jadi dessert ya, makanan-makanan cuci mulut dan sebagainya.
1: Ya kan? Tapi sudah menjadi kebutuhan bagi kita juga. Kalau nggak ada roti nggak komplit.
0: Oh betul. Kan biasanya cocoknya dimakan di ya pas pagi ya, mungkin bisa jadi ya kalau sarapan juga.
1: Iya.
0: Tapi kalau khusus untuk dessert seperti ini tuh lebih banyak pasarnya di mana sih Kak? Kalau di Sulawesi Tengah sendiri? Banyak yang ngelirik atau ngelihatnya?
1: Iya, yang ngelirik ini dessert ini banyak juga sih pendatang, ya ingin mencoba makanan-makanan ciri khas daerah kita. Kayak seperti salah satunya roti yang saya buat ini berasal dari bahan bakunya kentang.
0: Kentang, oke. Okay. Ya,
1: bahan baku kentang itu orang sangat penasaran. Rasa kentang itu sih diolah dengan tepung hasilnya seperti apa itu dimakan. Jadi orang sangat penasaran, oh ternyata saya pengen coba deh gitu, nih roti apa gitu. Nah buatlah seperti ini, jadi banyak pendatang-pendatang ingin mencoba kentang itu diaplikasikan dengan terigu, rasanya seperti apa sih itu roti itu hasil akhirnya dimakan seperti itu. Jadi inilah donat kentang yang ciri khas yang saya buat setiap hari gitu.
0: Jadi memang donat kentangnya itu diolah secara sendiri atau mungkin
1: iya,
0: sudah memang di pasaran ada.
1: Oke, kentangnya itu kita beli bahan baku dulu ya. Bahan baku di pasar banyak. Setelah itu kita olah menjadi kita rebus ya. Setelah direbus kita mixer jadi halus. Setelah udah halus, jadi olah dicampur semua dengan bahan baku tadi. Seperti itu. Okay. Jadi teksturnya lebih crunchy, lebih lembut seperti itu.
0: Oke. Okay. Karena kalau bicara tentang donat, roti dan lain sebagainya seperti ini kan ada yang mungkin mainnya di tepung saja. Kalau Kawira mainnya di kentang gitu.
1: Kentang, iya.
0: Dari banyaknya varian ini semuanya bahannya kentang atau mungkin ada formulasi lain untuk jenis dessert yang
1: Karena saya ini mempunyai ciri khas roti kentang, jadi semua roti-roti yang saya buat itu semua ada perpaduan kentang, semua dicampur kentang. Okay. Roti gembulnya juga seperti
0: roti gembul. Iya. Nah ini yang lagi banyak orang tahu gitu roti gembul.
1: Iya, roti gembul. Roti yang praktis, seger isinya dan dikukus, disantap hangat-hangat seperti itu ya.
0: Iya. Ini dari yang dibawa ada berapa varian Kak Wirda?
1: Sementara ini saya bawa dua varian dulu, yang donat kentang sama roti gembul keju gitu. Okay. Iya.
0: Tapi kalau pengen teman berdua juga pengen cari varian yang lainnya, itu bisa mengunjungi mana nih Kak Wirda?
1: Kalau untuk mau mereka mencari dengan varian lain, mereka bisa datang ke outlet-outlet kami yang sudah tersedia di Jalan Anoa, di Jalan Gusti Ngurah Rai, dan Jalan Dewi Sartika.
0: Oh, di situ itu. Ada iya. Beberapa titik juga begitu ya?
1: Iya, ada beberapa titik outlet kami yang kami buka dan di luar itu juga kami menyediakan frozen donat kentang frozen.
0: Oh gitu.
1: Iya. Oke. Gitu. Jadi semua toko-toko frozen yang ada di Kota Palu semua udah masuk produk kami di situ.
0: Keren, keren, keren, iya. Keren, keren. Tapi variasi harganya untuk masing-masing donat ini ada berapa?
1: Oh iya, untuk variasi harga bermacam-macam. Hmm. Karena ada yang original, ada yang isian yang dikenal dengan bomboloni, seperti itu. Harganya sih sangat terjangkau. Enggak terlalu mahal lah gitu.
0: Enggak terlalu mahal ya.
1: Iya.
0: Saya kemarin yang sempat coba itu ya roti
1: gembong.
0: Roti gembong. Itu coba-coba sih, kemarin sempat lewat juga gitu. Ya, dan harganya lumayan murah gitu ya, lumayan istilahnya ekonomis lah ya.
1: Masih terjangkau
0: gitu. Jadi cocok buat masyarakat Kota Palu juga yang mungkin pengen nongkrong-nongkrong.
1: Benar-benar.
0: Sambil cerita-cerita gitu ya.
1: Teman ngopi
0: ya. Juga. Tapi pasarannya sekarang ini Kak Wida sudah sampai kemana? Apa di sekitaran Kota Palu saja atau justru mungkin?
1: Untuk sementara ini pasaran roti-roti seperti donat kentang Oishi ya. Oishi ini bahasa Jepang ya.
0: Ya makanya tadi sama nanya juga sih sebenarnya.
1: Ya. Oishi artinya itu enak. Enak. Jadi ada beberapa tamu yang dari Jepang. Datang ke sini. Mereka selalu kunjungi outlet saya.
0: Oke.
1: Ya, mereka datang pengen lihat Oishi donat kentang itu seperti apa gitu. Jadi mereka datang, saya komunikasi, alhamdulillah sedikit tahu juga dengan bahasa Jepang. Jadi saya berkomunikasi. Mereka selalu beli, bawa oleh-oleh ke negara mereka. Kata mereka Oishi yene gitu.
0: Oke.
1: Sangat enak ya gitu.
0: Kayaknya harus belajar bahasa Jepang sama Kak Wirda ini.
1: Enggak, ya adalah sedikit-sedikit bisa dipahami gitu.
0: Oke, ya. Berarti namanya itu muncul dari situ gitu ya, dari respon orang Jepang langsung.
1: Iya, seperti itu.
0: Terhadap roti sendiri begitu kan. Oke. Nah, sekarang kalau di Kota Palu ada beberapa titik. Apakah nanti juga rencananya akan menambah outlet seiring dengan mungkin permintaan di beberapa tempat begitu misalnya?
1: Iya. Insya Allah nanti rencana ke depan saya akan mungkin menambah lagi outlet. Insya Allah kalau gak ada halangannya, ada beberapa titik tempat yang sangat strategis. Itu juga sangat penting bagi kita ya pelaku UMKM, sehingga orang juga bisa lirik pada saat melintas. Itu juga paling utama. Karena tempat itu menurut saya itu juga sangat mendukung. Kalau tempat tidak strategis, mau gak mau ya mungkin orang mau melintas juga mungkin agak sulit, mungkin mampir. Nah, jadi satu-satunya juga tempat itu juga sangat strategi buat kita untuk berusaha gitu.
0: Jadi ada spesifikasi tempat yang?
1: Iya, ada beberapa titik yang benar-benar harus kita tahu di mana kita buka usaha tersebut. Gitu.
0: Misalkan seperti apa nih Kak Wirda kalau ngelihat di beberapa titik, sekarang sudah ada 3 titik begitu ya?
1: Iya.
0: Penjualan.
1: Jadi kita juga harus cerdas melihat lintasan-lintasan di mana tempat-tempat yang ramai. Seperti contohnya di Jalan Gusti Ngurah Rai itu sangat ramai, akses-akses orang melintas. Nah, di situ juga kebanyakan kuliner-kuliner ya, di samping-samping situ. Jadi sangat strategi untuk mampir seperti itu. Jangan mencari tempat yang benar-benar kadang yang agak sulit orang mampir itu. Agak-agak gimana ya, orang mampir itu mereka berpikir, aduh gak usah deh, agak sulit situ, macet gitu. Jadi benar-benar kita harus pandai-pandai lah gitu.
0: Kayak kalau melihat di CFD kan ini lagi cukup banyak juga tempat-tempat. Apakah Kak Wirda memanfaatkan momen juga ketika
1: di situ? Saya sudah menjual setiap hari Minggu.
0: Okay.
1: Iya, walaupun hanya berapa jam aja ya. Mereka sangat-sangat antusias mencari roti-roti panas.
0: Apalagi pagi-pagi ya.
1: Iya, seperti
0: cocok
1: itu.
0: Cocok kan pagi-pagi makan roti, ya kan?
1: Benar-benar.
0: Jadi, waduh, sangat bisa dimanfaatkan kalau yang cari tahu spesifikasi tempat yang paling oke, tapi memang ada target untuk buka di beberapa titik juga ya. Saya tadi juga dikatakan titik keramaian, ya banyak orang singgah begitu ya. Tapi rencananya ada berapa titik yang mungkin nanti akan di...
1: Ya, nanti insya Allah mungkin kedepannya ini ada 3 titik. Satu di daerah Jalan Veteran lagi, dengan Sisingamangaraja dan daerah Tondo. Ya, seperti itu.
0: Berarti ada SDM yang diandalkan juga?
1: Ya.
0: Kemudian ditambah lagi, ini bagaimana... manage mereka atau membagi tempat ini dengan?
1: Jadi dengan adanya penambahan outlet-outlet, mau nggak mau saya harus penambahan tenaga kerja untuk membantu saya. Tentunya di sini juga saya harus memilih dan memilah mana tenaga-tenaga yang bisa kerjasama dengan saya dan mereka sudah mempunyai pengalaman dalam bidang pemasaran suatu produk tersebut. Gitu.
0: Apakah ada spesifikasi lain juga selain di dunia pemasaran? Artinya mereka juga mampu mengenal produk lebih detail begitu.
1: Dan mereka juga harus sangat memahami tentang roti. Karena kita menjual bukan hanya sekedar menjual. Bagaimana kita bisa mengetahui dan menguasai tentang produk yang kita promosikan ke orang gitu. Tentunya mereka harus tahu tentang spesifikasi, oh ternyata roti yang saya jual produknya seperti ini, rasanya seperti ini gitu. Jadi mereka harus paham-paham benar produk yang mereka pasarkan ke orang lain untuk customer membeli itu.
0: Tapi sekarang sudah punya berapa tenaga kerja yang di...
1: Alhamdulillah sekarang tenaga kerja ini kurang lebih 10 orang.
0: 10 orang untuk saat ini begitu ya.
1: Membantu saat-saat.
0: Nah, teman berdua nanti kamu juga bisa ikutan bertanya ya melalui via WhatsApp kita dan juga di media sosial Pro2. Nanti kita akan balik lagi di Santai Siang untuk saat ini.

0: 105 Prodi FM, teman terbaik kamu. Kak Wirdah, bisa dijelasin di depan kita ini ada roti apa saja? Mungkin
1: ya. Di sini roti donat kentang.
0: Donat kentang.
1: Ya, dengan roti gembong.
0: Roti gembong yang ya. Cukup viral
1: yang
0: ya di luar sana. Cukup
1: viral untuk saat ini ya.
0: Jadi kemarin sempat akrab, wah roti gembong banyak juga roti gembong. Iya. Makanya sempat singgah juga kemarin untuk nyicip dan ternyata enak, ekonomis, cocok buat
1: Semua kalangan masyarakat.
0: Semua kalangan gitu. Kemarin sempat nongkrong di area sana sih, kan sempat singgah terus juga beli. Nah, yang menariknya semua produk ini masih ditangani oleh Kak Wirda sendiri.
1: Iya, untuk saat ini saya menanganinya dengan sendiri. Karena semua bahan baku dan resep-resep itu dari saya yang meracik, setelah itu pengaplikasiannya dibantu oleh beberapa karyawan yang benar-benar sudah di bidangnya.
0: Oke. Tapi karena meraciknya sendiri begitu, apakah terjun langsung atau hanya sekedar mengarahkan?
1: Untuk saat ini saya masih terjun langsung.
0: Terjun langsung ya? Masih bertempur dengan tepung-tepungan
1: dan sebagainya. Masih
0: kalau adonan.
1: Iya, karena resep ini kan bagian dari saya ya, seperti itu. Tetapi nanti insya Allah ke depan nanti ada yang saya berikan satu orang mungkin ada untuk dipercayakan untuk mengaplikasikan resep-resep nanti seandainya saya untuk keluar kota seperti itu.
0: Tapi pengalamannya dapat dari mana? Memang karena keahlian secara otodidak atau mungkin kan sekarang banyak sumber yang bisa kita pelajari.
1: Dulunya saya karena sering kuliner, saya rasa ingin tahu saya besarnya. Setelah itu saya pingin ketemu chef di kota besar ya pada saat itu. Saya sharing dengan mereka, Kak, tolong dong gimana sih, kok enak banget kuenya ini. Saya pengen dong resepnya. Ya disitulah sehingga saya adanya komunikasi dengan mereka. Saya mau belajar dan belajar-belajar dengan mereka sampai akhirnya saya bisa mengaplikasikan saat ini.
0: Berarti itu pengalamannya dari sharing ke yang pakar langsung begitu ya?
1: Iya, saya ketemu langsung dengan pakarnya langsung yang memegang donat kentang ini. Akhirnya mereka berbagi ilmu dengan saya. Alhamdulillah sampai saat ini saya aplikasikan.
0: Itu di seluruh Indonesia atau mungkin di beberapa tempat saja? Yang
1: itu ada beberapa tempat saya temui. Akhirnya saya berani berinovasi dan mencoba. Alhamdulillah saya temukanlah resep yang sesuai selera. Gitu.
0: Oke, selera yang seperti apa mungkin?
1: Selera itu yang benar-benar rotinya sangat empuk, lembutnya dapat, dan rasanya enak.
0: Oke, okay. Berarti selera yang dimaksudnya adalah yang cukup bisa dibilang semua kalangan bisa.
1: Iya, semua dengan, kalangan dengan bisa rasanya. Merasakan crunchy-nya seperti dapat gitu.
0: Kalau saya kan mungkin, kalau saya tuh makan roti Kak Wirda itu ya memang yang lembut dan...
1: Iya. Pasti.
0: Soba bahasa Palu ini. Yang agak-agak lembut begitu, kemudian juga manisnya pas lah gitu, enggak buat gitu. Apa namanya? Kalau saya sih ya mungkin enggak terlalu apa namanya kayak agak lain di tenggorokan begitu. Apakah juga ada apa namanya dalam racikan itu bahan-bahan yang harus diseimbangkan agar tidak?
1: Oh iya. Kalau untuk keseimbangan bahan itu sangat penting, sangat penting banget dalam menghasilkan satu produk dengan rasanya yang pas, hasilnya sangat bagus gitu, kenyalnya dapat. Karena kalau takaran tidak sesuai, mau nggak mau hasilnya pasti akan berbeda. Gitu. Jadi sedikit gramnya aja salah, rasanya pun pasti akan sedikit berbeda. Gitu. Jadi benar-benar kita harus fokus meraciknya dan benar ada keseimbangan lah takaran di dalam satu produk tersebut.
0: Untuk frekuensi rasa manisnya apakah memang diatur atau kayak gimana?
1: Oh iya, kalau untuk rasa manis saya rasa itu yang soft aja.
0: Soft ya?
1: Iya, karena kalau terlalu manis juga saya rasa semua sih lidah orang enggak terlalu menggemari yang terlalu manis ya. Ya. Karena roti ini donat kentang identik dengan rasanya yang soft, lembut dan soft seperti itu.
0: Kalau saya kan lebih ke suka ngopi ini. Suka ngopi. Kadang-kadang ya mungkin rasa manis harus diseimbangkan dengan.
1: Iya benar.
0: Apakah juga itu termasuk dipikirkan untuk apa namanya menjadi teman makan misalnya teman-teman untuk nongkrong kita ngopi. Kira-kira apa yang paling cocok semua roti ini yang paling cocok?
1: Iya saya rasa semua roti cocok untuk temannya kita ngopi. Untuk itu icip-icip tergantung sama orangnya sih. Roti gembong juga sih ada sih yang manis. Karena biasa orang tuh saya pengen deh yang manis, saya enggak mau yang terlalu manis seperti itu. Jadi banyak pilihan lah di tempat kami. Gitu, ada yang hanya pakai butter, ada yang hanya mau pakai keju, saya enggak mau pakai ini. Jadi semua tergantung masing-masing customer yang memilih menu tersebut. Gitu.
0: Oke, kita masih di apa namanya? Di dapur nih ya, di dapur. Masaknya tetap memakai oven ya atau mungkin
1: iya karena sekarang sudah canggih dengan alat-alat produk untuk bakery jadi semua memakai oven dengan alat-alat risik yang sudah memang dipergunakan untuk mengolah roti tersebut gitu.
0: Oke. Nah, kalau di dapur itu seperti apa mungkin bisa kasih gambaran juga nih artinya aktivitas di dapur kan ada kita harus kayak gimana sehingga
1: iya jadi di dapur itu benar-benar harus teliti masing-masing tanggung jawab dengan apa yang mereka pegang gitu. Misalkan si karyawan A harus memegang roti gembong. Nah, roti gembong itu diselesaikan dengan tuntas. Misalkan satu lagi si B memegang donat itu harus diselesaikan dengan
0: iya jangan di ini ya tinggal-tinggal
1: nggak bisa karena semua ada jangka waktunya. Nggak bisa lewat, nggak bisa lebih, itu bisa over-proofing gitu. Jadi semua ada waktu-waktu tertentu udah dipasang timernya. Jadi nggak bisa sembarang punya waktu ini buat roti gitu. Beda makanan ya, kayak masak daging itu biar beda empuk. Banget. Ya,
0: harus
1: beda banget.
0: Dilama-lamain.
1: Ini nggak bisa ada waktu bisa. Tersebut. Ntar lebih waktunya bisa nggak jadi seperti itu.
0: Nah dari masing-masing varian ini pasti kan ada bagaimana memberikan perilaku gitu terhadap jenis varian seperti roti gembong harus yang paling itu harus apa gitu yang jangan sampai kurang atau
1: iya roti gembong ini benar-benar pada saat kita mengolah produknya ya itu benar-benar harus kalis dengan suhu ruang dengan suhu dingin yang tertentu nggak bisa panas karena mereka identik dengan ragi.
0: Iya, makanya saya gitu. Kelihatan secara spesifiknya memang jadi, harus ragi gitu.
1: Iya, mereka kan semua roti memakai ragi. Kalau nggak ada raginya mereka nggak bisa berkembang. Nah, karena di situ ada ragi, mau nggak mau cara produksinya benar harus hati-hati dengan suhu tertentu kita harus jaga. Ya semua mungkin dunia perbekerian pasti akan tahu spesifikasi ke dalamnya seperti apa ya teknik-tekniknya. Itu harus benar-benar dijaga. Kalau enggak dijaga itu bisa gagal total. Gitu. Ya, rugi lagi dong dengan
0: tapi bahannya. Tapi pernah.
1: Oh, itu ya biasa sering terjadi. Saya aja yang sudah sering berapa kali uji coba kadang juga masih salah. Seperti itu.
0: Tapi di awal-awal saja, tapi ketika sudah berjalan cukup lama.
1: Iya, kalau udah lama udah ada boleh dikata biar tutup mata aja udah hafal. Seperti itu.
0: Tapi intinya jangan sampai ini ya, artinya ada takarannya harus dijaga, waktu juga yang harus dijaga. Kedisiplinan, kesterilan
1: itu sangat penting namanya makanan ya. Semua saya rasa makanan kita harus steril seperti itu.
0: Nah, kemudian tadi roti gembong. Untuk yang lainnya seperti donat kentang ini itu seperti apa?
1: Iya,
0: perlakuannya sama juga.
1: Perlakuan donat kentang ini yang lebih harus hati-hati lagi.
0: Ya, karena kan ada
1: karena bahan bakunya kentang. Kentang ini kalau enggak diolah dengan bagus, dia bisa enggak berkembang bagus karena berat, bisa jadi bantet.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Kentang ini bahan kentang boleh dikata penuh air, bisa berat gitu. Kalau kita tidak hati-hati menakarnya, pada saat kita mau rounding, pada saat kita mau masukin ke dalam lemari proofing, tidak harus hati-hati itu bisa nggak jadi. Seperti itu. Lebih sulit ini donat kentang. Kalau roti mah lebih mungkin semua udah pada bisa.
0: Memang
1: perlakuannya sangat seperti bayi, boleh dikata seperti bayi.
0: Harus kompleks gitu karena memang bahannya kentang ya kan kita juga harus mempertahankan
1: pengaplikasiannya dengan terigu kan
0: terigu,
1: campur
0: ya.
1: Gitu
0: Oke, oke. Bagaimana bisa menjaga keseimbangan apa?
1: Karena rasa. banyak loh Kak, selama ini orang hanya memakai tepung kentang, tapi saya tidak. Bagaimana mempergunakan produk lokal kita untuk bisa produksi untuk daerah kita biar lebih maju.
0: Nah, itu dia bagaimana itu ya. Artinya kita bisa mengapresiasi juga produk lokal kita sebagai salah satu bahan utama dalam berwirausaha membangun UMKM gitu.
1: Iya, itu sangat penting Kak, bagi kita, karena produk lokal kita bagaimana bisa digemari untuk oleh daerah luar ya, seperti itu dengan identik dengan kentang lokal kita. Seperti itu.
0: Oke, ini kebanyakan memang roti kentang ini kentang ini kan kita banyak dapatkan di pasaran ya, memang produk-produk lokal juga dari daerah sekitar ya, misalkan Kabupaten Sigi dan juga lain sebagainya.
1: Banyak. Kentang daerah kita cukup banyak.
0: Tapi sekali memproduksi itu bagaimana? Apakah ada jumlah kentang yang harus sekian gitu? Jadi
1: fluktuasi.
0: Oke. Tergantung memang juga permintaan ya, kalau namanya.
1: Iya, permintaan pasar.
0: Pasar. Iya. Membutuhkan banyak untuk diproduksi, ya otomatis mungkin membutuhkan kentang yang cukup banyak juga.
1: Iya, seperti itu.
0: Tapi kebanyakan mungkin ambilnya di pasar-pasar sini aja gitu ya.
1: Di pengepul-pengepul.
0: Pengepul.
1: Sudah ada beberapa yang langganan saya tinggal bayar mereka antar. Seperti itu.
0: Ya, kadang-kadang kan memang ada juga yang memang langsung terjun ke kebunnya langsung.
1: Mungkin agak ribet kali
0: agak ya. Agak ribet ya. Artinya sudah ketika mereka panen hasil panennya itu sudah langsung
1: mereka
0: ke
1: tinggal antar aja ke toko.
0: Oke. Tapi ini memang masih
1: produk lokal.
0: Produk lokal di pasaran ya. Oke, menarik sekali nih Kak Wirda, tapi saya penasaran sejauh mana produk Oasen ini terus berkembang selain di wilayah Sulawesi Tengah sendiri, karena memang tadi bicaranya itu soal awal mula namanya Oasen itu dari Jepang dikonsumsi oleh orang Jepang yang datang ke Palu memang ya.
1: Iya benar.
0: Ya, kemudian dengan apresiasi yang cukup sehingga sekarang ada rencana untuk melakukan ekspansi atau mungkin lebih ke memasarkan produk ini lebih jauh lagi ke.
1: Iya. Alhamdulillah produk Oishi Donut ini sudah dilirik oleh negara Jepang.
0: Wow.
1: Ya, alhamdulillah mereka kemarin ada beberapa LPK yang datang kerjasama dengan saya. Mereka sangat sangat tertarik dengan frozen donat ini, karena mereka bilang gini, Mbah, aku pengen kerjasama dengan produk Mbah. Gimana sistemnya? Ya, jadi nanti kita bisa buat MOU. Produk donat kentang ini bisa dipasarkan ke Jepang. Seperti itu. Ya alhamdulillah ya, saya sangat antusias untuk menyambut bahasa mereka seperti itu. Ya insya Allah kemarin saya sudah ada kerjasama MOU untuk kesepakatan untuk kerjasama dengan mereka memasukkan produk donat frozen.
0: Wow, menarik sekali.
1: Negara Sakura.
0: Wow. Ini kan donat frozen, ya otomatis mereka akan secara detail melihat bagaimana spesifikasi dari segi produksi, kemudian nanti bagaimana sampai di proses hingga pengiriman dan juga pengelolaan. Apakah mereka membicarakan itu juga?
1: Iya. Semua sudah kami bahas secara detail dari packagingnya untuk pengirimannya dan tibanya. Kami sudah lakukan pembahasan yang lebih dalamnya. Insya Allah nanti di bulan 12 tidak ada halangan, saya bisa ketemu dengan perusahaan yang kerjasama nanti dengan saya. Insya Allah saya akan diundang ke sana.
0: Wow. Oke. Apakah hanya produk yang mana saja? Semua apa gimana?
1: Insya Allah mungkin nanti semuanya. Tetapi mereka awalnya mereka minta produk kentang.
0: Donat. Produk kentang itu ya?
1: Karena di sana dominan kentang katanya sangat banyak ya.
0: Di sana?
1: Di sana banyak kentang, produksi kentang. Entah saya tahu entah tahu dari mana asalnya. Mereka itu sangat pengen menggemari produk kentang untuk dikonsumsi setiap hari.
0: Tapi apa yang membuat mereka termotivasi untuk melakukan kerjasama?
1: Karena mereka melihat unik, kok donat ada kentangnya seperti itu. Di sana ya donat mungkin
0: aja.
1: Seperti roti ya seperti itu. Dan saya juga sudah rasa donat dari Jepang itu rasanya gimana dengan donat kentang ini, sangat jauh beda. Maka dari itu mereka sangat terinspirasi dan mereka sudah rasa untuk perbandingan rasa gitu loh. dengan mereka punya produk kita.
0: Ini sangat diapresiasi karena bentuk kerjasamanya sudah apa, bukan skala lokal nasional ya, tapi sudah ya, internasional gitu.
1: Insya Allah, doakan. Wow.
0: Tapi harapannya ke depan dengan kerjasama ini seperti apa? Apakah nanti ada semacam formulasi baru kah, atau justru mungkin saat ini yang dihadapi kerjasamanya seperti ini?
1: Ya, insya Allah nanti ke depannya mungkin ada formulasi baru yang saya lakukan, trik-trik untuk melakukan produk tersebut mungkin karena daerah Jepang dengan daerah kita ingin berbeda ya, gitu. Di sana mereka sudah mempersiapkan semua fasilitas yang saya inginkan sehingga bisa memproduksi donat kentang tersebut gitu.
0: Oh begitu.
1: Karena ada beberapa permintaan yang saya harus harus diadakan ya, seperti itu. Karena ya beda lah, tentu Indonesia dengan negara Jepang sangat beda. Disiplin mereka juga pun berbeda dengan kita. Nah, jadi sudah ada beberapa permintaan yang saya sampaikan ke mereka, alhamdulillah mereka okekan ya. Dari situlah kita bisa kerja sama bagus.
0: Ya otomatis gitu. Mungkin spesifikasi permintaannya ya sama dengan pemberlakuan seperti
1: ya enggak jauh beda juga sih. Iya, gitu. Cuman memang alat di sana lebih lebih
0: canggih
1: lagi ya, seperti itu, jauh beda lah dengan kita.
0: Tapi kalau pasarannya di sana mereka cukup antusias, apakah hanya
1: iya pasarannya melihat, itu sangat luas ya di sana dan sangat digemari lah.

0: Oke. Nah, gitu. Kemudian kita lanjut juga. Ini bagaimana menjaga kualitas dari baik yang frozen yang kemudian sudah jadi, karena kan mungkin proses pengirimannya kan membutuhkan waktu.
1: Kalau untuk menjaga kualitas, semuanya itu tergantung dari packaging kita. Okay, itu yang betul, paling utama, ya. Packaging kita. Jangan sampai terkontaminasi dengan produk lain. Okay. Saya rasa aman. Jangan, apabila terkontaminasi dengan produk lain, mau nggak mau pasti ada apa ya, semacam bau yang bisa bergabung, itu tidak bagus. Tentu packagingnya benar-benar harus divakum. Vakum, nggak ada udara, seperti itu. Insya Allah awet dan aman, seperti itu. Okay. Untuk pengemasannya ya.
0: Luar biasa. Dari mungkin ya banyaknya UMKM kita undang, kita baru mendengar gitu. Artinya kita berharap juga semua UMKM bisa melakukan ekspansi di berbagai tempat, di berbagai negara juga, sekaligus memperkenalkan keunggulan produk lokal dari Sulawesi Tengah sendiri, terutama kota Palu begitu ya. Dan saya baru mendengar saat ini bekerjasamanya langsung ke Jepang. Sebenarnya apa yang harus dilakukan agar orang luar itu melakukan apa respon gitu terhadap produk kita?
1: Kita harus banyak memberikan reklame, mempromosikan produk kita. Tentu dari kemasan juga sangat penting, rasa juga yang paling utama. Kita banyak juga memasarkan ke tempat-tempat sehingga orang bisa banyak melirik, gitu.
0: Kak Wirda ini luar biasa sekali begitu ya, kita dengar inspirasinya, kemudian juga progresnya begitu, meskipun memang kerjasama tersebut juga akan terrealisasi pada Desember ya.
1: Insya Allah
0: Desember. Jelang akhir tahun. Tapi saat ini software yang sudah dijalankan untuk mempersiapkan kerjasama itu seperti apa? Apakah dari SDM-nya lebih banyak atau?
1: Iya, SDM itu sangat penting ya, gitu. Dan komunikasi saya juga dengan mereka itu untuk saat ini mereka sudah prepare semua. Persiapan-persiapan di sana itu yang sangat penting. Tentu tenaga kerja itu yang paling utama, tenaga kerja. Saya mengambil tenaga kerja dari anak-anak magang yang ada di Jepang. Iya. Jadi itu yang paling utama, saya membantu juga mereka salah satunya. Dan kedua, dari jenis bahan baku di sana juga tidak kesulitan bagi kita. Alhamdulillah semua sudah termanage dan bagus. Insya Allah di bulan Desember tinggal eksekusi.
0: Wow, Insya Allah. Kita tunggu nanti ya seperti apa ya progresnya dan juga ceritanya. Apakah nanti mungkin tadi dikatakan bahwa ada formulasi baru yang dipersiapkan juga begitu ya. Seiring dengan kerjasama yang dilakukan seperti apa progresnya. Kalau kita ngelihat pangsa pasar juga di sana, karena memang mereka suka makan kentang begitu ya. Jadi apakah nanti juga itu di dalam outlet ya mereka jualnya ya?
1: Iya. Kita membuka satu outlet, boleh dikata seperti kayak apa ya, kita punya ruko, itu kita produksi di situ. Setelah itu ada yang mau menjemputnya untuk mengekspor ke kombini-kombini itu.
0: Nah, Kak Wirda ini kan kalau dilihat pengalamannya luar biasa begitu ya, dari mungkin penjelajahan menjelajah ke berbagai tempat, kemudian juga sharing dengan pakar gitu, sudah bilang kokinya lah ya, terus kasih inspirasi juga, tahapan demi tahap sudah dilakukan juga. Nah, sebenarnya apa yang mau dibagikan juga ke mungkin di luar sana yang ingin terinspirasi?
1: Untuk saat ini anak muda harus lebih banyak berinovasi. Karena kalau kita tidak berani mencoba, mau gak mau pasti kita akan tidak tahu seperti apa, seperti bagaimana usaha yang kita jalani. Jadi harus berani berinovasi, lakukan sosial media itu sebagai pasaran yang sangat efektif bagi kita. Seperti itu.
0: Konsisten juga kayaknya ya.
1: Iya, harus konsisten. Kalau gak konsisten itu agak sulit juga.
0: Kalau tadi kan bilangnya yang bagian roti gembor, roti gembong, harus dimanage dengan baik. Kemudian roti kentang, roti kentang. Dan konsisten, cara masaknya pun juga perlakuannya harus konsisten.
1: Iya, harus.
0: Tapi untuk saat ini kita sudah ngobrol cukup panjang begitu ya.
1: Iya.
0: Ada gak mungkin hal yang bisa disampaikan juga di statement closing?

0: agar nanti teman-teman juga bisa mencari tahu di mana roti gembong ya, kemudian juga berapa harganya. Sekarang kita punya outlet, beberapa outlet di berbagai tempat bisa dikunjungi.
1: Iya, Jadi nanti insya Allah bagi penggemar roti-roti dimanapun berada, entah daerah Kota Palu atau daerah-daerah lainnya, kalian bisa menikmati roti gembong dan donat kentang Oishi yang berada di Jalan Anoa 1. Outlet kedua ada di Jalan Gusti Ngurah Rai, dan outlet ketiga ada di Jalan Dewi Sartika. Di sana banyak menu varian rasa dan tentunya harga pun sangat terjangkau oleh masyarakat Kota Palu khususnya gitu.
0: Kak Wirda, kita sudah di akhir obrolan, kita tinggal beberapa menit lagi sampai di pukul 13 ya. Tapi kita berharap nanti banyak progres yang bisa diceritain oleh Kak Wirda, sehingga banyak juga yang terinspirasi yang ingin memulai usaha yang sama. Teman Pro 2, terima kasih buat kebersamaan kamu. Saya Vicky, pamit undur diri. Terima kasih buat Kak Wirda sekali
1: terima
0: lagi.
1: Terima kasih
0: sudah berkunjung ke Pro 2 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Vicky pamit, terima kasih. Bye-bye. Dadah.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Berarti marketing untuk 13 outlet.
3: Iya, Kak.
2: Saya rasa itu tidak mudah ya.
3: Iya.
2: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
3: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya, Kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customer-nya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customer-nya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih Kak,
2: lebih ke promosi gitu.
3: Iya, promosi
2: dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area, apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu. Siap. Tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
4: Oke, baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
2: Senyum.
4: Iya, harus bisa senyum.
2: Oh, oke.
4: Sopan dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
2: Dasar, ya? Iya. Senyum, sopan dan ramah.
4: Iya. Okay. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
2: Oh.
4: Seperti gitu.
2: Itu dari mana kita tahunya dia namanya siapa, tinggal di mana?
4: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya, Kak, ketika pelanggannya beli, datang beli. Nah, itu kita lakukan pendekatan.
2: Oh, itu tadi biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih, Kak? Ani, ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
4: Oke, Kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah dan ketulusan.
1: Produa FM, santai siang di Produa FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Produa FM,
1: teman terbaik.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di pukul 13 lewat 6 menit. Gimana? Udah pada makan roti belum? Makan siang maksudnya ya. Makan siang pakai roti juga gak apa-apa sih ya, buat ngejanggal untuk sementara waktu, ya kan? Kita tadi udah barengan sama Kak Wanda ya, di program UMKM teman Pro 2. Ya pasti ada Wansin, produk donat ya, kamu bisa searching juga di media sosial, bahkan kamu bisa ngelihat video sebelumnya. Oke, kita masih bakalan kasih kamu informasi, ada beragam informasi olahraga, dan kamu juga bisa buka di portal beritahrari.co.id untuk informasi-informasi olahraga terbaru tentang soal Piala Dunia 2026.

0: Nek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Karena aja udah berapa kali diguncang ya kan? Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuan ya.
6: Iya.
5: Lebih daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
6: Emosinya
5: mungkin
6: ya.
5: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih.
7: Perannya sendiri. Iya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
4: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
7: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu, tadi saya bilang, dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya dia cari memang. Itu. Kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa, sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini. Titik ancamannya ada berapa.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita, kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu, apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama, itu juga menjadi penyebab kemarin dia agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Nah, kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju, pembangunannya itu ada di mana-mana.
1: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat, banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
2: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
0: Hah, maksudmu?
2: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
1: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
0: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
3: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita.

0: obrolan seru di Pro 2 FM. Solidaritas itu
1: solid.
0: So, betul banget itu teman Pro 2 dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Pro 2 mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia, begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
1: Bhinneka Tunggal Ika dong.
0: That's right.
1: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan. Ini.
0: Dan dan tentunya teman berdua peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
1: Betul.
0: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif. Negatif dulu.
1: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung dan budaya empati. Coblos Lia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Sebelum kita hampir di pukul 14 siang hari ini, beberapa informasi olahraga pilihan yang bisa kamu baca juga melalui rri.co.id. Ini mengenai Hell Mansion dan Leclerc soroti kendala Ferrari di F1 untuk GP Austria. Tim Scuderia Ferrari yang gagal mempertahankan performa apiknya di Formula 1 Grand Prix Austria baru-baru ini atau sejak kemarin, di mana Lewis Hamilton hanya finish di urutan kelima, sedangkan Charles Leclerc itu harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-8. Ya, Hamilton yang memulai balapan dari posisi 3 itu ya, tidak tepat di belakang Leclerc, George Russell yang juga menempati pole position. Di pembalap asal Inggris itu sempat menyalip rekan setimnya pada lap pembuka dan juga menjaga jarak dengan Russell tersebut. Dan Hamilton juga sempat mengaku belum memahami penyebab Ferrari kehilangan kecepatan ya sepanjang balapan. Tapi menurutnya degradasi ban ya itu jauh lebih tinggi daripada perkiraan tim teman berdua. Ini masalah-masalah pada lintasan dan juga penggunaan ban yang menjadi hal yang disoroti. Penerima gelar berkebangsaan Inggris itu juga mengaku sejak awal sudah memperkirakan strategi dua pit stop sulit dijalankan. Tapi menurutnya suhu panas di sirkuit Red Bull Ring Spielberg Austria itu membuat kondisi ban cepat menurun sepanjang balapan teman Pro 2. Tapi dari beberapa cabang olahraga lainnya, untuk di Piala Dunia kali ini teman berdua, Cristiano Ronaldo CR sempat menjadi sorotan saat hadir langsung mendukung ayahnya Cristiano Ronaldo dalam laga terakhir grup K Piala Dunia 2026. Di Ronaldo CR Junior ini hadir dalam pertandingan antara Portugal melawan Kolombia. Seperti apa nih keseruannya? Tapi kehadiran Ronaldo Junior di tribun bersama George Rodriguez itu memunculkan kembali perbincangan publik ya, terutama mengenai sosok yang juga digadang-gadang akan menjadi penerus nomor kerama 7 ini milik Portugal, teman berdua. Oke. Atau kamu juga bisa baca satu informasi dari Spanyol, di mana timnas futsal U17 ya, ini dari pertandingan olahraga futsal Indonesia yang juga menunjukkan perkembangan positif di 4 torneo internasional U17 ke-6 nation. Jadi Garuda Muda itu melawan Maroko ya pada 27 Juni beberapa hari lalu, dan para pemain asuhan pelatih kepala Amil Daulani tampil lebih percaya diri dalam membongkar pertahanan lawan. Ya, gol-gol dicetak oleh Muhammad Al-Fayyad Rafael. Ya, pertandingan berjalan dengan antusias tinggi dan sangat kompetitif juga. Ya, ada peluit pembuka, terus juga kartu kuning sempat dikeluarkan untuk pemain Indonesia. Ini dikenakan ke Ibnu Alan, anak Agung Ngurah MK, dan kepala ekspedisi Hector Souto itu menilai pertandingan ini sebagai lompatan besar ya dalam progres pematangan skuad teman berdua. Kemudian dari sini mereka bisa banyak belajar dan juga memberikan banyak pengalaman begitu ya. Keberanian pemain mengambil inisiatif serangan itu membuktikan bahwa jam terbang itu mulai membuahkan hasil berharga teman berdua. Oke, itu beberapa informasi pilihan yang bisa kamu akses juga melalui rri.co.id. Dan selanjutnya ini hampir di pukul 14. VG bakal bergeser ke informasi lainnya. So, stay tune terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
3: Obrolan seru di Prodo FM. Pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
4: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan. Dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
6: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
5: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Haus nih.
4: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
3: Ya nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
4: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh, faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
5: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Menurut kamu, menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
6: Oke, jadi menurutku kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki kak. Nah, misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
4: Waduh,
6: gitu.
4: Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Ih, keren ya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Teman terbaik.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Negara merupakan lambang atau identitas suatu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya, punya warna merah yang mewakili keberanian, dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro 2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itupun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
6: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni itu ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, okay. Itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
5: Oke, dicatat ya teman Pro 2 di IG Rubalang dan juga IG-nya
7: Indica Foundation.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita hampir menjelang pukul 15 ya, teman Pro 2. Dan biasanya kalau di jam-jam segini kita masih ada di santai siang. Namun aku juga pengen ingatin sebentar, aku bisa stay kembali ya, untuk remain program kita di sore ceria, teman Pro 2. Sebentar itu ada dua orang guru. Mumpung muridnya lagi pada libur, kita culik dua gurunya ya. Untuk ngobrol-ngobrol berkaitan dengan sekolah mereka gitu. Kita bakal menjelajah sekolah mereka seperti apa. Apa saja program-program pendidikan yang saat ini menjadi program pendidikan unggulan, sehingga mereka juga mampu menceritakan ke banyak siswa-siswi di Kota Palu, terutama di Kabupaten Sigi dan juga wilayah Sulawesi Tengah. Ini menariknya seperti apa? Kamu bisa simak sebentar dari pukul 16 sampai di pukul 17, dan kita bakalan live juga di channel YouTube-nya Erdari. Jadi tungguin.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dan juga ajakin teman Produa anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
6: Sebagai anak bangsa dan anak daerah, tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak, kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat untuk pajak kendaraan dan yang lainnya. Paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105.2 FM teman terbaik kamu. Oke, ini udah mulai mendung dan juga ada mau sorean teman 102. Dan sepastinya kita sebentar juga bakal nongkrong di sore ceria. Program seru-seruan, bisa tahu banyak hal dan sebentar tuh ada dua orang guru yang bakalan temenin aku di sini. Kita bakal ngobrolin soal pendidikan, ya program pendidikan. Ya pastinya juga sangat bermanfaat buat kamu teman 22, apalagi siswa-siswi yang saat ini tuh masih pada libur ya. Oke, kalau lagi libur kamu bisa dengerin kita biar ilmunya makin dapat gitu ya. Ini barengan sama dua orang guru dari Kabupaten Sigi.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
4: Betul. Ya, betul.
3: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya? Tapi ya itu dia, kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
5: Kalau saya ini kebetulan kemarin itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Okay, maybe you're the problem from FMX. Okay. Nah, ini single yang pernah masuk juga di chart kita teman berdua, tapi masih sering kamu dengerin ya. Masih ada beberapa lagu-lagu yang cukup ngantrik, bisa jadi referensi kamu juga, dan kamu bisa request di sesi request. Tapi jangan dulu untuk sekarang ya. Kita hampir 30 menit dari pukul 15, tinggal 30 menit lebih lagi ya berarti untuk kita nongkrong di Sora Ceria. Kenapa di Sora Ceria? Karena banyak cerita yang bisa jadi inspirasi. Nah, terutama buat kamu yang mungkin kalau pas lulus SMA lalu itu langsung punya rencana apa. Yang biasa kan kalau gak kuliah, terus kerja, bikin usaha, atau terinspirasi untuk membidangi satu bidang tertentu gitu ya, misalkan dalam segi fashion. Nah, kita punya salah satu narasumber yang juga kemarin saya dirikan dan menginspirasi banget, namanya Heaven Tunga. Itu udah via internasional begitu ya, dia berkecimpung di dunia designer. Dia seorang designer asal Kota Palu, jadi semenjak itu lulus SMA, dia pun juga tertarik di dunia ini. Ya, sempat menempuh pendidikan formal di bidang itu. Namun ketika barengan sama Pro 2, dia sempat bercerita juga tentang ketertarikannya di dunia fashion itu sudah muncul sejak masih sekolah. Dan terus berkembang hingga berani mencoba membuat sebuah karya. Karya seni, teman Pro 2. Kemarin itu juga, dia juga sempat share salah satu brand, itu namanya itu Nenjaka, yang kabarnya memang sukses tembus Eco Fashion Australia, dan ceritanya luar biasa banget. Dan Fashion Nenjaka ini karya Evan Tungga asal Kota Palu ini, itu kembali tampil di ajang Eco Fashion Week Australia 2026. Itu yang jadi magnet kita ngobrol cukup lama ya bareng sama Heaven. Jadi partisipasi ini menjadi kelanjutan keikutsertanya pada tahun sebelumnya di ajang yang sama juga. Jadi bukan kali pertama ya pun juga mengikuti ajang-ajang fashion, dunia fashion internasional. Jadi Heaven Tungga juga mengatakan bahwa keikutsertanya di brand yang ia rintis itu merupakan pencapaian penting dan juga perjalanan karir di industri fashion. Nah, yang menjadi catatan bahwa ketika besok-besok kamu lulus sekolah atau kuliah, itu jangan sampai berhenti sampai di situ. Artinya ada satu gebrakan yang kamu sudah persiapkan. Apa itu? Kalau sudah dapat, nanti kamu bisa share bareng sama Pro 2. Arari, kita tunggu ya.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
3: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, okay. Itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
2: Oke, dicatat ya teman Pro 2 di IG Rubalang dan juga IG-nya
4: Indica Foundation.
1: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.

0: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
2: Obrolan seru di Pro 2 FM. Solidaritas itu
3: solid.
2: So, betul banget itu teman Pro 2. Dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang. Saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Pro 2 mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia. Begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
3: Bhinneka Tunggal Ika dong.
2: That's right.
3: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
2: Dan tentunya teman berdua, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
3: Betul.
2: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan, dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif negatif dulu.
3: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
4: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 Kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 Kali.
5: Mengapa sepi tanpakah di sini?
4: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2, balik lagi barengan sama Vicky ya. Sore hari ini waktu aku tinggal sejam lagi ke depan ya. Tapi seperti biasa kita di program Sore Ciri ya, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita teman Pro 2. Dan kali ini topik-topiknya tuh lebih mengarah ke edukasi, lebih mengarah ke pendidikan. Dan saya sudah menculik dua orang guru di depan saya. Halo.
1: Halo.
0: Oke. Makasih ya udah datang di Pro 2 ya. Kita ngobrol-ngobrol ya, yang pastinya ada topiknya juga nanti. Tapi mau kenalan dulu satu persatu nih. Mungkin dari sebelah kiri saya, silakan.
1: Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Nanda Wisanto, biasa dipanggil Nanda. Salah satu guru di Sekolah Sukma Bangsa Sigi, guru seni. Terima kasih atas kesempatannya luar biasa sudah diundang.
0: Akhirnya ya.
1: Akhirnya setelah beberapa kali menemukan titik temu mas ya.
0: Oke. Ya terus mungkin lanjut.
2: Oke, saya Priltus Androdikus Lamonta. Cuma lebih akrab teman-teman panggil Andro.
0: Okay.
2: Ya saat ini sebagai karyawan di Sekolah Sukma Bangsa Sigi, sebagai tenaga pendidik juga, basicnya lebih ke pelajaran matematika.
0: Lebih ke matematika.
2: Iya.
0: Oke deh. Kentara sih dari wajahnya.
2: Dari rumus.
0: Oke. Tapi so far aman ya sampai dengan saat ini ya. Maksudnya aktivitasnya sebagai guru enjoy, dinikmati. Tapi sebenarnya ada apa ya? Semacam kesukaan tersendiri gitu menjadi seorang guru di bidang masing-masing, satu ya, bagian kesenian, satu di bagian matematika. Ini kan berseberangan. Jauh banget
1: yang gitu. Satu disukai, yang satu
0: kurang. Oke, saya mau bongkar tapi sekarang udah di sini gitu kan. Itu gimana mungkin dari Kak Nanda dulu?
1: Oke. Kalau dari saya tentunya ini menjadi hobi tersendiri ya, karena sebelum berangkat menjadi seorang guru, mencintai seni itu sudah dari lama memang.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau untuk background pendidikan sendiri, saya sebenarnya sarjana pendidikan bahasa Inggris.
0: Oke.
1: Nah, menarik ini. Ya, kenapa menjadi kemudian diterima sebagai guru seni di Sekolah Sukma Bangsa? Pada akhirnya memang ya itu tadi berangkat dari kecintaan saya pada sebuah seni, kemudian ada kesempatannya. Artinya saat ini saya mengajar pada bidang yang saya gemari.
0: Okay.
1: Itu yang menjadi apa ya, motivasi saya setiap harinya ketika berangkat ke sekolah itu, satu karena murid, satu karena hobi.
0: Jadi satu murid, satu hobi.
1: Nah, kemudian kalau di Sukma juga secara fasilitas kami diberikan sangat baik ya. Jadi mengajarnya ya lebih enak seperti itulah, karena memang seni ini kalau saya sendiri ketika mengajar itu bagaimana tidak terlalu fokus pada materi, tapi memang dibutuhkan adalah praktek, gitu. Dan bagaimana kami berkolaborasi nantinya di kelas-kelas project atau di materi-materi lain yang bersangkutan, mungkin pada matematika, pada pelajaran lain, memang yang seni yang tadinya digemari ini bisa berdampak pada mata pelajaran yang lain.
0: Betul.
1: Gitu mas. Sejauh ini seperti itu, sangat senang dan sangat mensyukuri nikmat Tuhan saat ini.
0: Gitu. Pasti ada apa ya, rasa ingin memiliki gitu ya, untuk menjalani seorang guru, kemudian juga hobinya di bidang seni. Tapi saya juga ada teman ya, yang sering saya undang juga, dan dia backgroundnya sih mahasiswa bahasa Inggris sih kemarin.
1: Iya.
0: Dia lebih ke bahasa Inggris, kemudian juga saat ini menjadi salah satu guru juga di
1: Golden Gate.
0: Golden Gate.
1: Nah, Al-Ghifari.
0: Tahu ya?
1: Iya.
0: Oke, sering banget. Oke, ternyata. Oh, jangan-jangan dari situ ya?
1: Iya, dari situ.
0: Referensinya ya?
1: Referensinya dari beliau sebenarnya.
0: Bagus. Keren. Kita, ternyata dunia ini sempit ya?
1: Sempit sih.
0: Nah, saya mau ke Andro ya. Saya kurang tahu bagaimana membahasakan, tapi yang jelas di bidang matematika gitu kan. Saya enggak tahu ini bagaimana bisa membidangi dari awal dan sampai saat ini masih cukup konsisten, dan mungkin paling disayang murid-muridnya kayaknya dia.
2: Oke, Kak Vicky. Kalau mau disayang murid, kadang evaluasi terbaik itu bukan sesama pendidik,
0: okay.
2: Tapi evaluasi terbaik adalah dari seorang siswa.
0: Dari seorang siswa.
2: Iya, kalau saya pribadi. Nah, menjadi seorang guru itu menurut saya ibarat sebuah pohon kelapa filosofinya. Kalau kita belajar dari pohon kelapa itu, semua dari akar, batang, daun, bahkan buah itu bermanfaat. Sebenarnya seorang guru filosofinya seperti itu.
0: Dari kelapa ya.
2: Kelapa.
0: Oke, saya sudah tebang lagi kalau pas saya di rumah. Ternyata bermanfaat.
2: Oke.
0: Dan saat ini cukup konsisten menjadi seorang guru, dinikmati begitu ya. Tapi apa yang menjadi tanggung jawab besar di masing-masing bidang ini sendiri begitu?
2: Serandro. Oke. Kalau saya dari bidang saya tanggung jawab besar itu sebenarnya melihat anak-anak itu benar-benar mendapatkan pendidikan yang layak. Itu yang paling penting.
0: Oke.
2: Ketimbang pada akhirnya dia ingin fokus ke matematik, seni, bahasa Inggris dan lain sebagainya, itu udah bicara tentang fokusnya. Tapi ketika dia dapatkan, oh ini pendidikan yang sebenarnya.
0: Yeah.
2: Ada yang dikatakan itu enduring understanding, pemahaman sepanjang hayat. Saya yakin ketika bagian itu diterapkan, anak-anak akan nyaman belajarnya. Seperti contoh matematika. Nah, bagaimana belajar matematika itu disenangi anak-anak? Selama ini mungkin kita ya, Kak Fekia, tanyakan rumus luas, itu yang kita hafal, rumus. Okay. Tapi bagaimana proses pembelajaran itu benar-benar terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu yang kami lakukan di Sekolah Sukma Bangsa. Mungkin jarang Pak Fekia akan temukan kami di kelas, ngapain?
0: Okay.
2: Ya, kami punya program-program bagaimana pembelajaran itu bisa terintegrasikan. Sehingga anak-anak itu ya bukan dalam metode menghafal rumus, tidak. Tapi benar-benar teraplikasi.
0: Betul.
2: Itu yang menjadi challenge untuk ya ke depannya.
0: Beda ya, kalau dulu kan memang kita belajar 100% matematika begitu kan. Tapi dengan melihat perkembangan fenomena saat ini yang begitu relate begitu kan, udah pasti ya semua kan terhubung juga dengan rumus-rumus dan juga perhitungan yang memang ya secara langsung, secara realita kita lihat di depan, oh seperti ini spesifikasi perhitungannya untuk menuju ke situ. Itu yang ya menjadi apa ya, tantangan seorang guru juga ke depan, bagaimana menggiring siswa-siswi ini untuk lebih real gitu kan, memilih matematika sebagai sesuatu mata pelajaran yang
2: diminati.
0: Ya, diminati begitu ya.
2: Iya.
0: Mungkin berbeda dulu atau sekarang atau kayak gimana nih?
2: Oke.
0: Kalau yang saya lihat ya memang matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang cukup menantang gitu, dan banyak juga yang mengatakan bahwa mengasihkan dan sebagainya. Itu kesan dari banyak siswa dan sampai-sampai juga ada yang sampai mata pelajaran cukup menakutkan gitu. Bagaimana mempengaruhi siswa-siswa yang mungkin masih memiliki pemahaman seperti itu? Kalau di zaman sekarang kita masih melihat gitu matematika sebagai mata pelajaran yang harus gimana gitu, harus dihindari dan sebagainya.
2: Sebenarnya kalau saya pribadi, Kak Vicky ya, kalau untuk bagian itu sebenarnya challenging-nya itu berbeda. Zaman ke zaman itu pasti berbeda. Sangat berbeda sekali. Cuma menurut saya yang paling penting itu bicara tentang pendekatan.
0: Pendekatan
2: kepada anak-anak sangat perlu. Nah, ketika mungkin kita masuk belajar matematika, kita langsung hajar misalnya mereka dengan rumus, saya yakin, sorry to say, anak-anak itu seperti yang disampaikan ke Vicky tadi. Akan alami situasi itu. Okay. Tapi pendekatan itu yang perlu. Pendekatan, metode, itu yang kami lakukan di Sukma. Yang mungkin ada juga dilakukan di sekolah lain. Dan menurut saya, ya anak-anak itu ya pada akhirnya nyaman belajar yang matematika. Bahkan melihat matematika itu bukan hal yang menakutkan, tapi ada sosok bukan gurunya. Selain itu dalam hal yang kedua. Tapi memang merasa nyaman, karena sesuatu itu kalau sudah nyaman, untuk lepasnya itu sulit ya Kak Vicky ya.
0: Waduh, kayak berat ya untuk.
2: Begitupun dengan belajar matematika. Ya,
0: betul. Tapi kalau di bidang kesenian ya, ada kan juga rumus-rumus yang mungkin digunakan begitu ya.
1: Ya kalau untuk seni sendiri, sebenarnya tantangan terbesarnya itu bagaimana menganggap sebuah pelajaran seni ini dibutuhkan. Jadi kan kalau kita tidak bilang tentang disukai atau tidak disukai, kalau disukai mungkin siswa banyak memilih untuk menyukai seni karena mungkin lebih santai belajarnya, mungkin lebih. Tapi bagaimana tantangannya itu seni budaya ini adalah mata pelajaran yang tidak bisa disingkirkan, tidak bisa dianggap remeh. Jadi itu yang menjadi tantangan terbesar saya ketika mengajar. Jadi memang harus ada program-program baru yang kami munculkan, harus ada kolaborasi-kolaborasi kayak tadi ini. Kalau sama Sir Andrew ini, kalau sama Kak Andrew ini, biasa kami akan buat program-program kelas project. Kemarin itu contohnya kepada bidang biologi dan seni budaya, kami membuat kerajinan resin. Bagaimana kita belajar tentang flora dan fauna, kemudian diaplikasikan pada sebuah seni, jadi menjadi sebuah resin. Ini hal-hal sederhana tapi berdampak. Oh, seni ini ternyata manfaatnya ada pada bidang-bidang yang lain. Dan itu yang menjadi tantangan terbesarnya di situ sih. Bagaimana membuat seni ini, pelajaran seni kan biasanya ya dianggap remeh saja. Kita hadir tidak hadir pun kalau guru seni di mungkin di sekolah-sekolah sana mungkin iya-iya saja. Dia hadir atau tidak hadir kan menjadi hal yang tidak perlu dipertanyakan. Tapi kalau memang di Sukma itu memang tidak ada mata pelajaran yang tidak dianggap tidak penting. Jadi semua penting. Jadi memang perlu adanya kolaborasi. Okay. Bahkan seni budaya pun menjadi salah satu mata pelajaran yang sering mengadakan kelas proyek pada mata pelajaran yang lain. Biologi, PJOK, matematika dan lain sebagainya.
0: Begitu metode yang dilakukan begitu ya.
1: Iya, metode yang seperti itu.
0: Agar mata pelajaran yang mungkin di kita pahami mungkin ya dalam tanda kutip begitu kurang diminati, kurang apa dan lain sebagainya. Tapi ketika Kang Ro bilang tadi bagaimana melakukan pendekatan ke siswa, ya tentunya dengan metode ajar yang ada, dengan alat pengajar yang ada, itu akan membuat siswa dan siswi cukup antusias untuk mengikuti begitu. Itu perjalanannya seperti apa yang dilihat sampai dengan saat ini?
1: Sampai dengan saat ini memang kalau untuk zaman sekarang sih anak-anak itu memang lebih mudah belajar secara kontekstual, secara pembelajaran yang mereka lihat, mereka praktekkan dan mereka ukur secara langsung. Nah, itu yang mereka senangi. Makanya seni budaya hadir di sana. Kadang seni budaya hadir di sana untuk mendesain itu supaya mata pelajaran yang tadinya mereka anggap susah kayak matematika itu bisa didesain sedemikian rupa mereka bisa ternyata bisa dibuat mudah, bisa dibuat seni, bisa dibuat dengan baik begitu. Jadi memang hadirnya seni budaya itu membantu untuk itu kalau dari seni budaya sendiri.
0: Kalau dari Kang Ro sendiri mengintegrasikan dengan mata pelajaran seni dan mungkin lainnya begitu, itu seperti apa?
2: Oke, sebenarnya saya satu, bukan cuma satu, ada beberapa kali pernah buat project.
0: Project juga,
2: itu tapi saat itu masih linear lah dengan fisika. Tapi ada seninya juga. Nah, saat itu buat klinometer. Nah, klinometer itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur suatu bangunan atau benda ketinggian tanpa menggunakan alat ukur.
0: Okay, menarik sekali.
2: Nah, tanpa menggunakan alat ukur. Nah, apakah ukuran ketika menggunakan alat ukur dengan gunakan alat klinometer itu akan sesuai? Ya, akan sesuai. Mungkin hanya sekian desimal yang akan berbeda.
0: Okay. Gitu.
2: Nah, seninya di mana? Otomatis seninya di situ bicara tentang gimana mereka membuat alat tersebut biar rapi, kemudian biar lebih kelihatan indah, biar lebih kelihatan menarik. Okay. Nah, itu yang kami lakukan di Sukma Bangsa. Nah, kadang biasa juga selain kami project, ada satu hal yang memang menarik juga menurut saya poin yang penting, yaitu school visit.
0: Okay.
2: Nah, school visit itu apa? Saya kolaborasi dengan beberapa mata pelajaran. Ini menarik, Kak Vicky. Dan ini saya ingat seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa pemahaman sepanjang hayat itu didapatkan oleh beberapa siswa ini. Satu ketika school visit itu kami kunjungan ke sekolah, ke pabrik tempe di beberapa lokasi di Kota Palu. Ya, saya bawa siswa SMP. Nah, ada satu seorang siswa ternyata dia baru paham. Ternyata tempe itu sejenis kacang. Mungkin itu kita anggap lucu. Anggap lucu. Tapi ternyata ketika dia diskusi dengan saya merasakan pemahaman sepanjang hayat kepada anak ini dapat. Agamanya di mana? Nah, agamanya di situ otomatis kalau tidak ada label halal, jarang diterima oleh masyarakat.
0: Betul.
2: Nah, ekonominya di mana? Menghitung penghasilan karyawan sebelum dan sesudah COVID. Itu. Nah, kemudian PKN-nya di mana? PKN-nya bicara tentang bagaimana dia bisa menghidupi keluarganya. Itu yang kami lakukan di Sukma. Kolaborasi sesama pelajar itu wajib perlu ada. Baik kelas project, kemudian school visit, bahkan yang terakhir, yang ketiga yaitu guest teacher. Kami menghadirkan guru tamu datang ke sekolah, itu misalnya tukang ojol, cerita di sekolah. Misalnya batik, mereka cerita. Nah, dari situ kita angkat, oh ternyata di sini matematikanya. Oh ternyata di sini PKN-nya.
0: Okay.
2: Jadi memang kontekstuality ada setiap proses pembelajaran itu, baik matematika maupun pelajaran yang lainnya, Kak Vicky.
0: Tapi siswa-siswi juga perlu, maksudnya diberikan pemahaman terlebih dahulu bahwa ketika mereka agak sedikit pesimis dengan keilmuannya mungkin hanya didapatkan ketika di dalam kelas gitu ya. Terus kita keluar begitu mencari tahu. Mereka juga harus diberikan pemahaman bahwa ilmu pengetahuan itu yang bisa kita integrasikan itu terjun langsung ke lapangan, melihat langsung gitu ya, dan juga menerima kepada narasumber yang memang betul-betul ya, mengetahui, praktisi begitu ya.
2: Karena poin kami bahwa setiap yang hadir di sekolah kami itu laboratorium belajar.
0: Oke. Okay.
2: Itu siapapun dia, entah ada security, itu objek belajarnya mereka. Itu objek belajarnya kami. Karena tagline sekolah kami, a school that learn. Sekolah yang terus belajar.
0: Oke. Okay.
2: Itu. Jadi ketika Kak Vicky jalan-jalan di Sukma, Kak Vicky adalah sebagai pembelajar kami. Okay. Kami mau belajar sama Kak Vicky. Itu. Nah, tim kantin, ya mereka belajar kepada tim kantin. Itu. Jadi siapapun mereka yang hadir, seperti poin saya tadi bahwa mereka adalah laboratorium belajar kami.
0: Okay.
2: Itu dan, yang ada di Sukma.
0: Dan ini metode yang memang dibuat di sekolah Sukma begitu ya?
2: Iya. Untuk... Jadi kurang lebih Sukma Bangsa itu bulan Juli ini akan dua dekade. Untuk kami sekolah Sukma Bangsa Kak Vicky ada 4.
0: Okay.
2: Pertama, kedua, ketiga itu di Aceh. Udah mau 20 tahun.
0: Oke. Okay.
2: Kami di Sukma jalan 5 tahun, di Sigi. Jadi di Aceh ada 3, Sulawesi Tengah 1. Jadi seperti itu.
0: Berarti kalau bisa kita bilang bahwa Sukma Bangsa ini lahir karena kayak semacam bencana alam kemudian, atau bagaimana melihat mereka Sukma Bangsa ini lahir?
2: Oke, tepat Kak Vicky, apa yang Kak Vicky sampaikan tadi. Jadi Sukma Bangsa secara khusus di daerah Kabupaten Sigi adalah kelanjutan dari respon kemanusiaan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, respon kemanusiaan yang dilakukan dulu mungkin kita kenal ya, ada kita ketika dapat bencana di 2018, gempa, likuifaksi, dan lain sebagainya musibah yang kita alami. Saat itu ada semacam sekolah tenda dari media Indonesia atau dari DMKG, BMKG, saat itu DMKG. Nah, saat itu ketika diberikan sekolah tenda, nah apakah selama ini siswa akan berada di situasi seperti itu terus? Tentunya tidak. Tentunya mereka mendapat pendidikan yang layak. Apakah mereka terus diberikan beasiswa, diberikan hanya bantuan sebatas habis saat itu? Tentunya tidak. Nah, sehingga yang paling penting adalah fokusnya ke pendidikan. Bagaimana sekolah tersebut membangun suatu bangunan yang permanen.
0: Oke.
2: Okay. Nah, sehingga lahirlah Sekolah Sukma Bangsa Sigi. Tepatnya saat ini di daerah Kaleke.
0: Di Kaleke ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan saya bisa jalan-jalan
2: ke sana. Jalan-jalan ke sana dan pasti Kak Vicky
1: tunggu itu.
2: Iya. Okay. Siapapun, karena kami welcome. Okay, okay, siapapun yang hadir, sekali siap. Laboratorium belajar kami.
0: Oke, okay, oke. Okay. Dan luar biasa. Nah, ini perjalanannya ketika gempa yang terjadi ya di Kabupaten Sigi di tahun 2018 lalu, dan apakah itu awal kemunculan sekolah ini atau justru seperti apa?
2: Sebenarnya awal kemunculan dari sekolah ini, ya benar. Ya, kita juga tidak minta musibah, Kak Vicky.
0: Ya, betul.
2: Jika mungkin tidak ada musibah tersebut, ya mungkin saat itu Sukma Bangsa tidak ada. Nah, ketika ada musibah tersebut, karena memang kegelisahan dari pimpinan sekolah kami, bukan hanya sebatas menyalurkan bantuan yang habis, karena kami fokus memang pemulihan yang paling cepat itu bukan tidak salah Kak Vicky ya, saya disclaimer tidak salah ketika kita memberikan bantuan, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana pendidikan itu secepatnya memulihkan siswa-siswa saat itu, entah melalui trauma healing dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan pendidikan selain sebagainya. Nah, itu awal mula dari Sekolah Sukma Bangsa. Bahkan yang menariknya Kak Vicky, angkatan pertama, kedua, ketiga, karena kami beroperasi di 2021. Nah, di 2021, kemudian 2022 dan 2023, anak-anak kami daerah Pasigala.
0: Iya.
2: Dan full Kak Vicky dapat beasiswa luar biasa.
0: Semuanya dapat beasiswa?
2: Full beasiswa, mohon maaf Kak Vicky, saya harus katakan dari ujung kaki sampai ujung rambut mereka dibiayai.
0: Wow.
2: Itu, dari tasnya mereka, kemudian sepatunya mereka, bahkan sepatu, bahkan tasnya mereka ada standar Kak Vicky, ada brand ternama yang memang harus kami berikan.
0: Oh,
2: serius Kak Vicky untuk bagian tersebut. Nah, jadi punya standar karena kami benar-benar memperhatikan pemulihan secepatnya itu di mana. Ya, mau tidak mau education.
0: Iya. Yeah.
2: Pendidikan. Itu
1: dan
2: yang kami
1: fokus. Rasa nyaman ya. Rasa aman dan nyaman itu yang penting.
2: Itu awal mulanya yang kami lakukan.
0: Sehingga jadi
2: beasiswa.
0: Iya, sehingga sekolah ini mampu berdiri sampai dengan
2: saat ini.
0: Ya. Jadi memang sekali lagi sekolah ini terbentuk karena bukan karena ini ya, tapi melihat bencana geologi dan lain sebagainya, kemudian dampaknya ke siswa-siswi yang memang itu akan terputus ya akses pendidikannya begitu, karena memang dengan masa-masa pemulihan ya otomatis kita membutuhkan selain tadi trauma healing, edukasi-edukasi juga, artinya siswa-siswi ini harus diberi konsumsi edukasi begitu, bukan justru hanya ya menetap di tenda dan sebagainya.
2: Iya, benar Kak Fik.
0: Nah, tapi sampai dengan saat ini program pendidikan tersebut sudah berjalan, program pendidikan seperti apa yang sampai saat ini terus berjalan sehingga memfasilitasi siswa-siswa yang ada di sana? Mungkin ke Nanda.
1: Kalau secara program sih sebenarnya kami menjalankan program yang memang berdampak pada siswa. Jadi sekolah semua bangsa itu memang orientasinya pasti peserta didik. Semua mungkin semua sekolah mungkin sama. Cuman memang yang saya katakan tadi, bagaimana sekolah hadir untuk mengisi tangki-tangki cinta atau tangki-tangki. Iya. Kalau salah satu guru kami katakan, ketika siswa datang ke sekolah itu tangkinya itu banyak, yang ada yang masih kosong, ada yang setengah, ada yang belum full sepenuhnya. Jadi sekolah semua bangsa itu hadir untuk mengisi tangki itu, untuk bisa, karena ketika tangkinya penuh atau tangki cintanya atau tangki kesiapannya penuh, jadi dia belajar itu dengan baik sudah pasti. Jadi kalau tangkinya belum penuh, dia akan di sekolah itu akan pasti bermasalah. Nah, jadi karena di sekolah semua bangsa juga ada yang namanya, kami itu MKBS, manajemen konflik berbasis sekolah. Nah, jadi di situ kami sadar bahwasanya manusia adalah sumber masalah pun manusia adalah solusi. Nah, jadi bagaimana masalah-masalah yang ada mungkin di rumah, di sekolah, di kelas dan lain sebagainya itu kami coba untuk edukasikan bahwasanya masalah ini bisa loh dikelola dengan baik, masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Jadi program sekolah kami ya orientasinya pada peserta didik, pada sekolah yang damai, yang betul-betul berorientasi pada peserta didik kontekstual. Jadi memang apa yang hadir di sana itu memang betul-betul murni dari kita sebagai guru, itu memang betul-betul memperhatikan bagaimana peserta didik. Jadi kalau di SMA itu kan kami ada SMP dan SMA. Untuk saat ini sekolah semua bangsa Sigi itu ada SMP dan SMA. Nah, kalau di SMA itu ketika anak-anak sudah kelas 3 itu betul-betul mereka itu kami bantukan atau kami arahkan untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kalau sudah kelas 3, jadi kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Jadi kami arahkan betul-betul sampai pada titik mereka itu menentukan pilihannya. Jadi ada yang sekolah di apa, kuliah di sini, kuliah di sini. Jadi memang kami arahkan. Jadi kami juga ada program IELTS dan TOEFL untuk di ya. Jadi IELTS TOEFL ini, for your information Kak, saya dapatkan itu nanti kuliah. Nanti kuliah di UNTAD itu di kuliah itu baru bisa dapat IELTS dan TOEFL. Tapi di sekolah semua bangsa itu sudah ada. Dan pengajarnya itu luar biasa ya gitu, ada lulusan dari S2 Adelaide University. Itu ya itu senior itu senior saya itu. Jadi luar biasa. Jadi sudah dapat IELTS dan TOEFL itu kan persiapan juga mereka nantinya ke jenjang berikutnya. Itu betul-betul menjadi bekal, dan alhamdulillah ya Sir, untuk tahun ini keterimanya 100% ya yang mendaftar ya
2: untuk siswanya.
1: Untuk siswanya.
0: Untuk siswa ya.
1: Iya. Mendaftar di perguruan tinggi.
2: Perguruan tinggi.
1: Wah. Ada yang di luar daerah, ada yang di dalam daerah.
0: Luar biasa gitu ya. Iya. Tapi ya selain dengan beberapa program tadi yang juga tengah diinisiasi oleh Sekolah Sukma Bangsa, ya bagaimana nantinya ke depan siswa-siswi yang tadinya mungkin mau lulus gitu, kemudian juga di mereka difasilitasi untuk memilih jurusan atau dan lain sebagainya, apakah mereka dilihat secara kemampuan atau justru mungkin lebih ke teman-teman yang nanti mengarahkan atau bagaimana?
1: Kalau dari kemampuan sebenarnya pertama dari anaknya dulu. Misalnya ada kemauan atau tidak, biasanya anaknya datang. Jadi kan kita biasa ada guru konseling. Nah, dia datang ke konseling, maunya kemana. Kemudian kalaupun belum ada pergerakan dari anaknya nih, kan biasa anak-anaknya kan masih apa ya, masih kesana kemari dia punya pemikiran. Jadi kalau belum ada arahnya yang jelas, makanya hadir datang. Kami sebagai guru yang hadir di sana, kami arahkan bahwasanya ini saja sesuai dengan kemampuannya. Misalnya dia, kalau kita lihat dari rapornya mungkin kan pada mata pelajaran tertentu dia bisa unggul, ya kami arahkan, kamu kayaknya bisa di sini. Ini ada kampus-kampus seperti ini. Contohnya kemarin itu ada salah satu siswa itu dia datang langsung kepada saya. Jadi biasa kan siswa mencari guru yang dia anggap bisa dia sharing atau artinya dia nyaman untuk berbicara apapun toh. Jadi dia datang kepada saya, dia bilang, "Sir." Jadi kalau kami panggilan di sekolah itu sir sama mem. Jadi dia, "Sir, saya mau lanjut kuliah cuman bingung." Nah, di situ kami hadir. Ketika dia sudah membuka peluang itu berarti kami lebih enak masuknya. "Oh ya, jadi kamu fokusnya di mana, kamu sukanya di mana, gemarnya di mana. Saya semester sukanya kimia, cuman saya bingung kalau ambil di sini kimia di mana. Akhirnya pada saat itu karena kebetulan istri karena backgroundnya itu lulusan teknik kimia, saya arahkanlah di UAD Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan ini ada kampus baik kalau kamu memang mau ke kimia, ini arahnya bagus. Akhirnya dia mendaftar, alhamdulillah lulus beasiswa di sana. Jadi kami hadir mendengarkan dulu dari si muridnya dia mau kemana, kemudian ketika dia mentok ya di situ kami hadir untuk mengarahkannya, seperti itu sih.
0: Wow, jadi sangat berkesinambungan begitu.
1: Iya.
0: Artinya ketika mereka di sekolah Sukma Bangsa, kemudian juga berencana untuk kuliah ke luar, dan teman-teman juga mau fasilitasi mereka, sharing begitu. Iya. Ya. Dan sehingga ada tetap namanya beasiswa, mereka tetap dituntun juga enggak sih, maksudnya melihat bagaimana kesempatan sekarang kan udah cukup banyak.
1: Iya,
0: juga betul. Yang bisa dimanfaatkan untuk bisa kuliah di berbagai tempat begitu ya. Apakah mereka tetap difasilitasi, dimotivasi juga untuk itu? Tapi sebentar ya. Okay. Kita lanjutin lagi sebentar ya. Oke. Okay. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro2, tetap di Sore Ceria.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh. Ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
3: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sejarah perjuangan bangsa, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari keberanian untuk bergerak maju bersama.

kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga budaya, mempererat persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Mari jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus bangkit

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter ya, okay, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
2: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, kayak mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
1: Tugas kuliah.
2: Tugas kuliah. Okay. Nama mata kuliahnya advokasi kesehatan.
1: Advokasi kesehatan.
2: Advokasi ya, kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Mm-hmm. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
3: Iya.
2: Yeah. Kelas A ya. Jadi okay, mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Mm-hmm. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini salah satu isu sentral sebenarnya. Ini yeah, sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita di Palu ini luar biasa sekali.
1: Oh iya.
2: Dan ternyata untuk masalah emosional itu melampaui data nasional.
1: Betul.
2: Itu ada 19,8%. Nah, iya, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu menghadirkan psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
3: Dari bincang psikolog.
2: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti saya ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat. Kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, tinggal dikit lagi waktu kita. Tapi masih asik barengan sama Kak Andrew dan juga Kak Nanda, ya. Oh, okay. Tadi lebih banyak ngobrol gitu ya, di luar. Tapi kalau bicara tentang program pendidikan yang saat ini diinisiasi, sebenarnya sudah sampai di mana sih? Apa yang menjadi harapan kedepannya?
1: Oke, saya mungkin bantu. Jadi ada beberapa program unggulan kami, Kak Fekia. Nah, kami sudah punya yang namanya Unplug Coding.
0: Unplug Coding.
1: Nah, sempat di tahun 2024, kalau nggak salah Kak Feki, dimention oleh Wakil Presiden, bahkan oleh Kementerian Pendidikan, Bapak Abdul Mukni. Nah, saat itu ada sekolah di Palu, itu yang daerah pelosok, itu dikatakan pelosok Kak Feki, disampaikan sekolah Sukma Bangsa Sigi, sudah menjalankan namanya coding. Nah, memang sekolah saat ini kami sudah lakukan dan kami ada kerjasama Kak Fiki Unplug Coding tersebut. Nah, kerjasama kami dengan siapa? Leva Foundation Kak Fiki, yang ada di Afrika. Dan di tahun 2024 juga kami sudah kasih pelatihan untuk di 5 sekolah SMA dan kerjasama saat itu dengan Bank Indonesia memberikan pelatihan tersebut. Dan kemarin teman-teman juga memberikan pelatihan juga. Ada Mem Ayah dan Sir Ikra, pelatihannya di BPMP. Khusus semua kepala sekolah yang ada di Sulawesi Tengah, tingkat SD, SMP. Itu kemarin. Ini yang memberikan pelatihan terkait coding tersebut. Jadi sebelum ada coding diluncurkan oleh pemerintah, kami sudah lebih awal, Vicky, untuk lakukan itu. Nah, kemudian kami punya workshop. Ya, kami punya workshop perkebunan, workshop perbengkelan, kriya kayu, sama ICT. Pikirnya ini kalau ketika sampaikan workshop ini mungkin jatuhnya SMK kan?
0: SMK. Oke. Karena memang rata-rata mau jurusan itu ya masuk di bagian konstruksi bangunan misalkan atau jurusan bangunan kalau pengen atau juga gambar pengen jadi arsitek begitu ya. Tapi memang sudah bisa langsung gitu ya, diajarkan oleh teman-teman gitu di semua bangsa gitu.
1: Iya. Karena seperti yang kami sampaikan tadi, kontekstual terintegrasinya pembelajaran itu lewat kegiatan-kegiatan proses pembelajaran tadi.
0: Iya.
1: Workshop tersebut. Nah, sehingga anak-anak, ya saya sampaikan tadi, oh ternyata seperti ini loh belajar. Bukan hanya nanti kita belajar di sekolah tertentu yang ada jurusan, baru kita paham bagian ini. Ternyata anak-anak paham, setidaknya kayak workshop perbengkelan Kafe Kia, itu kan rata-rata siswa-siswa laki-laki. Minimal ketika mereka sudah selesai, punya basic. Oke, punya basic dasar, oh seperti ini. Ya, khusus di perbengkelan, bahkan ICT juga. Nah, kemudian ada program-programnya kami yang unggulan lagi di Sukma Bangsa itu dari bahasa.
0: Bahasa?
1: Iya. Oke, mungkin sekolah yang lain ada bahasa Inggris pada umumnya.
0: Pada umumnya.
1: Oke, ada tambahan Kak Vicky. Kami punya bahasa Arab, bahasa Jepang, bahkan bahasa Ibrani.
0: Bahasa Ibrani ya?
1: Iya.
0: Wow, saya apa ya di Kabupaten Sigi ternyata emang ada gitu ya sekolah yang bisa mengeksplor berbagai jenis bahasa untuk dipelajari begitu oleh anak-anak meskipun memang latar belakang sekolah ini kalau kemarin tadi juga dikatakan bahwa terbentuk karena adanya gempa dan sebagainya kemudian menyusun program yang ada memfasilitasi siswa-siswi juga ke depannya ketika mereka ingin kuliah. Tapi apa sebenarnya yang bagaimana mempersiapkan siswa-siswi ini yang misalkan di daerah Kabupaten Sigi ya, atau mungkin dari daerah lain yang pengen sekolah bagaimana memfasilitasi mereka agar bisa masuk di sekolah Sukma Bangsa.
2: Ya kalau untuk memfasilitasi kami kan ini kan musimnya untuk penerimaan siswa baru. Yeah. Jadi kami karena kami ini sekolah, kami percaya dan kami masih yakini kami ini sekolah baru. Yeah. Jadi betul-betul sosialisasi. Jadi kami memang terjun kami buat tim untuk terjun sosialisasi ke sekolah. Mungkin kalau yang mau masuk SMP kami sosialisasinya ke sekolah SD, pun yang masuk SMA kami sosialisasinya ke sekolah-sekolah SMP. Yeah. Kemudian ke kami juga sosialisasi ke gereja, tempat-tempat ibadah, kemudian ke terjauh kemarin ke Andro ini ke Pasangkayu, ke daerah Pasangkayu jadi untuk sosialisasi karena ya itu kami berharap banyak yang mau bergabung bersama kami di sekolah Sukma Bangsa Sigi karena kami sebenarnya bukan untuk mencari kuantitas tapi memang kualitas yang ada yang kami ceritakan tadi itu sampai kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sigi, pada umumnya di Sulawesi Tengah pun kalau bisa menjangkau di Sulawesi seperti itu. Jadi kami memang berharap niat baik kami itu tersampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan sekolah baik, intinya begitu, seperti itu sih.
0: Karena yang saya lihat kalau di Kabupaten Sigi mungkin banyak sekolah-sekolah alam yang dibentuk begitu ya.
2: Iya, sekolah alam dibentuk.
0: Sekolah alam gitu. Nah, ini saya baru tahu nih ada sekolah Sukma Bangsa begitu ya, dan yang sekarang ini ada program bahasanya. Sebenarnya secara spesifikasi apa yang dipersiapkan dari program bahasa ini ketika diajarkan ke siswa-siswi? Terus bagaimana mental mereka yang tadi yang mungkin kalau belajar otomotif kan secara mental mereka nggak siap, tiba-tiba ucuk-ucuk langsung disuruh pegang besi dan sebagainya, apa nih? Ya, ini kan ada dasar-dasar juga yang perlu diketahui. Artinya mungkin bahasanya itu mungkin masih kecil, tapi kita udah belajar sesuatu yang orang di usia lanjut sudah mulai dapatkan begitu ya. Tapi kalau secara rentetan edukasi, kalau kita di SMA, SMK dan lain sebagainya kan ada teknik-teknik yang perlu dikuasai begitu kalau di SMK. Nah, tapi kalau di Sukma Bangsa sendiri seperti apa mempersiapkan mental mereka?
2: Kalau saya bahas mungkin dari segi bahasa, mungkin kalau bentuk bahasa Inggris itu kan kita percaya bahwasanya bahasa Inggris kan bukan mother tongue.

0: masuk instansi pun itu kadang kita harus menguasai beberapa bahasa. Contohnya untuk beberapa instansi itu ketika saya riset itu, kita kalau menguasai beberapa bahasa yang kita miliki itu lebih ini ya, lebih mulus lah jalannya. Jadi itu yang kami coba pahamkan, bahwasanya tidak cuma bahasa Inggris yang harus kamu, memang bahasa Inggris karena bahasa internasional, tapi ada bahasa lain yang harus kamu belajarkan supaya bekal kamu lebih bisa banyak untuk mencari jati diri nantinya ketika habis keluar dari sini, seperti itu. Ya perlu kami pendekatan-pendekatan ya. Mungkin kalau untuk dari segi guru-guru bahasanya sih, saya pikir ya itu tadi, mencoba untuk memahamkan, ya ini tidak mudah tapi ini penting buat kalian, seperti itu. Mungkin itu menjadi bekal untuk kalian untuk ke depannya seperti apa dan sarannya seperti itu sih.
1: Ya artinya dengan mungkin beberapa bahasa yang dikuasai akan memudahkan ya, siswa-siswi ke depannya ketika mungkin nanti berencana untuk kuliah di luar negeri
0: ya,
1: atau mungkin juga bekerja. Kalau kita melihat sekarang kan media sosial sudah cukup masif gitu ya, kita bisa terhubung dengan banyak orang begitu
0: ya.
1: Ya, bahkan orang luar negeri pun juga mungkin sudah memahami bahwa bahasa Indonesia itu sudah hampir menjadi bahasa internasional gitu. Banyak orang internasional yang sudah mulai belajar bahasa Indonesia. Namun kita pun juga bisa mempelajari bahasa mereka. Ini mungkin menjadi salah satu jembatan kita untuk berkomunikasi lintas negara begitu, yang memudahkan kebutuhan-kebutuhan. Mungkin kalau melihat kebutuhan siswa-siswi kedepannya ketika mereka juga dapat beasiswa luar negeri, ya misalnya ke Jepang, ini cukup memudahkan mereka kan. Oke, seperti itu. Mungkin Kandro.
0: Iya, sebenarnya saya tambahkan sedikit sebelum ke Kandro. Jadi sebenarnya kenapa bahasa ini menjadi bisa menjadi bahasa internasional, karena mungkin kepengaruhan negara tersebut. Mungkin kalau kita tahu Cina, sebagaimana pengaruhnya saat ini di dunia apapun itu Cina. Kemudian Jepang, bagaimana mereka industri-industri itu kan mulai masuk Jepang. Makanya kami menyadari hal itu, oh penting. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa perkembangan zaman lebih luas lagi seperti apa. Jadi ya kami mencoba untuk menyadarkan hal itu kepada siswa. Bahwasanya kedepannya akan terus berkembang, kedepannya akan terus maju. Bahwasanya bahasa tidak hanya cukup satu yang harus kamu kuasai selain bahasa Indonesia tentunya. Seperti itu.
2: Kandro? Kalau saya konkretnya, Kak Vicky ya, ada beberapa siswa kami, tapi di sini ada dua di angkatan pertama. Ya, siswa tersebut ada Dwi Anggra ini, kedua-duanya namanya Dwi, sama Dwi Reski. Nah, kedua siswa ini sebelumnya di awal ketika diberikan tes TOEFL, itu mereka bingung. Yakin bagian itu, diberikan tes mereka bingung. Tapi ketika dibimbing oleh guru, oleh Mem Aya yang memang punya basic yang luar biasa, yang disampaikan tadi dari Edel University, pada akhirnya seperti Kak Vicky bilang tadi, dampaknya gimana? Saat ini dia mendapatkan beasiswa, Kak Vicky, full beasiswa di Prasmul University, dan mendapatkan nilai TOEFL. Saat itu sebelumnya kalau gak salah saya itu mungkin masih 300 di awal, tapi setelah itu ya mungkin tembus sampai 500 Kak Vicky.
1: Itu karena memang dibimbing ya?
2: Karena dapat bimbingan, karena ya saya sampaikan Kak Vicky ya, karena siswa kami Kak Vicky ya, di Sukma Bangsa itu angkatan pertama ya, kalau boleh saya bilang bukan star dari nol kalau dari matematika Kak Vicky. Starnya dari mana? Dari minus. Wow, ekstrim sekali mungkin ya Kak katakan.
1: Dari minus.
2: Karena memang the real konteks memang saat itu anak-anak kami butuh yang memang mau belajar, mau ditolong, dan pelan-pelan ada semacam apa ya, ada respon, ada timbal balik lah. Oh mereka ini pengen diajar pelan-pelan. Karena angkatan pertama Kak Vicky, ini menarik. Angkatan pertama sekolah kami untuk siswanya yaitu perempuan semua Kak Vicky.
1: Woman school berarti ya?
2: Yes, itu di angkatan pertama di tahun 2021 ke 2022 SMP putri, SMP juga putri. Nah itu setelah dibangunnya asrama yang putra, baru dibuka lagi untuk yang asrama putra. Jadi sangat berdampak sekali, baik bahasa maupun kegiatan-kegiatan program unggulan tadi, workshop kepada anak-anak itu ketika mereka selesai. Ada yang kalau tidak salah Kak Vicky sempat dia kerja itu di tempat perbengkelan. Itu. Nah ketika diberikan bimbingan waktu saat untuk workshop perbengkelan, ya dia dapat, dan setidaknya mungkin saat dia kuliah membantu setidaknya Kak Vicky untuk, karena ya basic dasarnya itu sudah ada. Ya benar-benar membantu sekali.
1: Ya makanya tadi sempat disebutkan bahwa Sukma Bangsa mungkin ya semi SMK gitu.
2: Iya. Karena memang kontekstualiti itu yang kami bangun di sekolah kami.

0: seperti kegiatan-kegiatan school visit tadi, guest teacher, kelas project, itu harus collab guru-gurunya.
1: Oke. Apa ya? Mungkin gambaran saya enggak bilang generasi dulu dengan sekarang dan bagaimana gitu, tapi kan mungkin metode metode ajar yang sudah mulai berkembang sehingga bukan memaksakan ya, tapi mengarahkan siswa-siswi untuk lebih satu atau seribu langkah lah, lebih cepat betul. Untuk bisa mengetahui itu. Kalau mungkin kita dulu baru bisa belajar teknik coding di mana gitu ya. Saya belum pernah dapat.
0: Iya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ada kalau kafe coding. Tanpa kita sadari.
1: Ya mungkin kita dapatnya pada saat itu tapi kita gak sadar.
0: Gak gitu sadar ya. Ini coding.
1: Ya. Tapi ketika itu masuk dalam studi siswa-siswi, ya otomatis ini akan menjadi selangkah lebih cepat mereka bisa mengetahui. Adik saya contohnya, laptop saya tuh, udah berapa kali di kotak-kotak diinstal lagi gitu kan. Oh iya, oke, saya paham, silakan gas, yang penting tidak rusak begitu kan. Jadi dia belajar membuat ini itu dan sebagainya. Oh ya, saya menerima bahwa situasi dunia pendidikan itu saat ini ya seperti ini, gitu ya. Kita harus mengikuti permintaan secara global, begitu. Mau tidak mau, ya beragam inovasi dan sekolah sukma bangsa pun saat ini juga tengah melakukan inisiasi itu. Tapi pertanyaan saya sekali lagi mengenai mental mereka, bagaimana, apakah mereka cukup siap dengan ini? Saya belum dapat pertanyaan soal itu.
0: Oke, kebetulan Kak Vicky saya dari angkatan pertama di Sukma Bangsa dari tahun 2021. Yeah. Otomatis variasi peserta didik siswa itu beragam.
1: Beda-beda. Ya,
0: okay. Beda-beda. Nah kalau pada akhirnya ada yang mau dibilang mau pulang ke rumahnya karena sebelumnya semua boarding, pengen pulang Kak Vicky. Itu, pengen pulang karena mungkin tidak terbiasa. Nah apa yang kami lakukan di awal, ya pada saat sekolah tersebut dibuka, kami belum melakukan yang namanya proses pembelajaran seperti pelajaran matematika ini. Tanpa mereka sadari siswa-siswa itu sudah belajar. Kami ada namanya matrikulasi Kak Vicky. Nah di awal sekolah itu satu bulan kami buat matrikulasi. Entah pengenalan lingkungan sekolah, entah pengenalan secara tidak langsung bahwa mereka sudah belajar matematika. Itu bahwa mereka sudah belajar tentang bahasa Inggris, bahwa mereka sudah belajar tentang biologi. Itu pelan-pelan. Kalau mau dibilang tidak ada yang tahan kadang biasa pun ada Kak Vicky. Tapi pelan-pelan kami dekati lagi.
1: Mereka dipersuasif ya.
0: Itu kami dekati, lo seperti ini kami buat seperti Kak Vicky sampaikan tadi, kasih motivasi, kasih jangka panjang. Ini loh kalau kalian lakukan. Nah kalian pun beruntung ketika diberikan beasiswa. Saya pun kalau dikasih beasiswa seperti itu semua ditanggung. Amazing saya bilang ya, mengagumkan sekali. Karena ya kayak saya sampaikan tadi, dari tasnya, sepatu, bahkan makanannya diperhatikan, tidurnya pun diperhatikan, nggak disuruh cari kayu api Kak Vicky.
1: Waduh.
0: Jadi mereka itu dari jam 7, dari jam 8 sampai 15.30 proses belajar kami. Hari Senin sampai hari Jumat. Setelah itu mereka balik ke asrama. Ke asrama ada kegiatan-kegiatan yang lain Kak Vicky. Ada kegiatan kerohanian untuk agama yang Islam maupun agama yang Kristen. Ada kegiatan misalnya juga kegiatan asrama misalnya untuk malam hari seperti movie naik, itu ada. Jadi anak-anak itu tidak bosan. Sehingga yang Kak Vicky tadi, daya tahannya itu ya mentalnya itu benar-benar ya tidak memang datang ke sekolah pulang tidur, tapi berkesinambungan kegiatannya. Baik ketika di asrama maupun di sekolah. Tadi Kak Vicky bilang challenge-nya kami sebagai tenaga pendidik memikirkan apa lagi yang mereka butuh ini. Itu yang kami terus variasikan, yang kami terus lakukan sehingga anaknya itu betah-betah. Sampai ke secara khusus ketika berasrama. Kalau yang non asrama ya tidak masalah karena mereka pulang ya sore kembali ke rumahnya. Tapi yang berasrama kami memang dituntut bagaimana berpikir yang benar-benar kreatif. Anak-anak itu bisa tahan. Dan malam itu ada kegiatan. Ada terus kegiatan.
1: Kanro, Tanda kita udah di penghujung program ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan juga, tapi next time kita berharap nanti bisa join lagi. Silakan, mungkin dari Kanada.
2: Saya?
0: Iya, silakan.
2: Mengenai apa ya, pembelajaran pada umumnya, tentunya saat ini memang dunia pendidikan adalah fokus ya, fokus yang memang harus kita fokuskan. Itu yang saya katakan bahwasanya siswa datang ke sekolah itu dengan beragam variasinya, dengan beragam masalahnya. Jadi kita sebagai guru harus pintar melihat ragam itu, harus pintar melihat titik itu, mana yang butuh dikhususkan, mana yang butuh di apa ya, diperhatikan. Artinya ya kita harus pintar-pintar untuk mencari apa ya, hal baru untuk bisa membuat peserta didik itu bisa paham, bisa bertahan sampai dengan, karena daya juang generasi saat ini memang itu kalau menurut saya itu semakin melemah. Jadi daya juang untuk belajar semakin melemah. Jadi kita sebagai guru harus pintar memodifikasi materi pembelajaran untuk bisa mereka perhatikan dengan baik, seperti itu. Ya. Karena itu tadi saya kembali bahwasanya memang manusia adalah sumber masalah, pun manusia adalah solusinya. Seperti itu. Itu mungkin kalau dari saya.
1: Oke, silakan Kak Andrew.
0: Oke, kalau saya Kak Vicky, ya bahwa pendidikan itu bukan persoalan, bukan hanya persoalan knowledge, bukan hanya persoalan pengetahuan, tapi bicara tentang persoalan attitude.
1: Oke.
0: Itu. Nah, ketika attitude itu baik, saya rasa secara umum knowledge itu akan masuk secara perlahan dengan baik juga. Itu. Jadi pendidikan bukan persoalan knowledge, tapi berbicara tentang persoalan attitude. Dari ketua bagian ini harus balance, Kak Vicky. Tidak boleh ada yang tumpang tindih untuk bagian ini. Baik attitude-nya mungkin baik, tapi ya knowledge juga harus menyesuaikan. Nah, itu yang kami lakukan di Sekolah Sukma Bangsa.
1: Tantangan besar sih sebenarnya soal attitude ya.
0: Iya, tantangan terbesar. Karena goals-nya kami, Kak Vicky, ya saya sampaikan tadi, kami bukan mencari untuk siswa itu, kalian harus ikut ini, lomba ini, tidak. Tapi minimal, you punya attitude. Itu. Nah, gimana kalau di tempat lomba kau punya attitude nggak baik?
1: Betul.
0: Nah, makanya ya attitude itu sangat penting.
1: Thank you, Kak Vicky. Kananda, makasih.
2: Thank you, Kak Vicky.
1: Dan Amroh. Tapi kita bakal lanjutin nanti di sesi-sesi lain begitu.
2: Siap.
1: Ya.
2: Siap.
1: Terutama mungkin dengan kehadiran siswa-siswinya
2: kemarin
1: sama kita. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Oke, teman berdua, thank you pamit ya. Terima kasih. Bye-bye.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
8: Obrolan seru di Pro 2 FM.
9: Teman Perindua, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Perindua. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala PT Pendapatan Wilayah Satu Palu nih, teman Perindua. Luar biasa beliau bisa hadir di Perindua sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Perindua, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
10: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Tapi sekarang,
1: dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang,
2: dulu Nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga,
3: dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
4: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Itu tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
7: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala.
8: Area belakang kepala.
7: Terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Biasa bisa-bisa di dis diskualifikasi.
6: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
7: Iya.
6: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan? Ya.
8: Ya, mungkin. Okay, okay, okay.
6: Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan itu? Saya belum terlalu paham. Kalaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan prosesnya kayak gimana.
8: Setiap pertandingan bela diri Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
6: Timbangan. Ya.
8: Jadi bukan usia yang dipandang melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan 50.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita kembali bergabung bersama program Bahasa TRI Palu untuk mengikuti pengajian dan juga kumandang, menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya.

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya, request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008.

0: tentang pengelolaan sampah, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Bener.
2: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Genzi itu katanya Genzi susah punya aset.
5: Iya.
4: Gimana tanggapan dari kakak
5: okay,
4: sendiri?
5: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Genzi. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
4: Oke. Itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 5 FMRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan tentunya teman Pro 2 masih bareng Melia. Dan kita hari ini gak cuman aku aja teman Pro 2, udah ada teman-teman dari komunitas DGT Crew. Hai.
1: Halo.
0: Ini kayaknya boleh langsung perkenalkan aja dulu ya, soalnya gak kurang hafal saya. Oke. Boleh dari kakak dulu.
1: Halo, nama saya Abdi, biasa di skena dance dibilang B-boy Booms.
0: B-boy Booms. Yes. Tapi dipanggilnya
1: Abdi.
0: Abdi. Ya. Salam kenal ya, Kak.
1: Halo, Kak. Salam kenal.
0: Oke, next yang di tengah.
2: Halo semuanya, nama saya Fadel atau biasa dipanggil Ade. Kalau dalam skena dance biasa dipanggil Fatski. Jadi B-boy Fatski.
0: Oke, berarti Ade, Abdi dan
3: Oki.
0: Oki, singkat ya. Singkat ya, Oki. Ada apa sebutan-sebutannya kan juga?
3: Iya, kalau saya di skena dance dipanggil B-boy Yinsa.
0: Oke, tapi dipanggil
3: Oki aja.
0: Oki.
3: Aman.
1: Okru ya.
0: Okru. Ini namanya skena dance atau DGT crew? Apa bedanya tuh?
1: DGT timnya, di skenanya skena seluruh dance. Anak-anak dance biasanya punya panggilan masing-masing.
0: Oh, ya. Oke.
2: Nama panggung lah, nama
0: panggung. Ya, ada nama panggungnya. Oke. Boleh di ceritain dulu sebenarnya DGT crew itu komunitas seperti apa ke teman Pro 2. Sekarang kita lagi live YouTube juga. Jadi bisa langsung saja teman Pro 2 yang lagi dengerin ini ke YouTube kita di RRI Palu. Boleh jelasin dulu?
1: Siapa? Dari ketua.
2: Okay, betul. Jadi DGT Crew ini dia pertama kali itu di 2004 bulan 4 tanggal 4.
0: Oh, cantik ya. Yeah.
2: Jadi DGT Crew ini identik dengan 444.
0: Wow,
3: triple four.
0: Triple four. Sudah selama itu ya 2004. Di situ saya masih umur 4 tahun. Wah.
3: Wow. Waduh.
0: Wow, oh iya.
3: Berarti sudah tua ya.
0: Iya, sudah selama itu ya.
2: Yeah.
0: Itu awalnya dari mana tuh?
2: Itu DGT Crew itu pertama itu semuanya cewek-cewek dulu.
0: Oh, cewek-cewek.
2: Cewek-cewek.
0: Dulu.
2: Mm-hmm. Cheerleaders lah.
0: Oh, cheerleaders.
2: Karena ada chinlock-chinlock lah.
3: Oke.
2: Okay. Ada chinlock-chinlock sama yang senior-senior kemarin-kemarin. Mm-hmm. Gabung semuanya, nah terbentuklah DGT Crew.
0: Oke. Okay.
2: Jadi banyak sudah di situ, tapi dulu awalnya itu cuma memang breakdance atau breaking atau b-boy.
0: Terus apa bedanya? Ini hip hop ya?
2: Mm-hmm.
0: Apa bedanya hip hop sama apa tadi? Break dance ya?
2: Break dance.
3: Breaking.
2: Kalau hip hop silakan dulu pakarnya.
3: Silakan pakar hip hop.
0: Karena tadi dengar-dengarnya ini yang 9 tahun menjabat ya?
3: Iya.
2: Dia berapa tahun menjabat?
3: Berapa tahun Abdi?
1: 2017 16.
3: 16
1: sampai 2025.
0: Oh.
1: Tapi saya sendiri dance-nya dari 2011.
0: Dari 2011 ya. Oke, boleh dijelasin apa bedanya tadi?
1: Jadi breaking itu, break dance itu masuk di hip hop. Hip hop itu kulturnya, culture-nya. Jadi hip hop itu punya breaking, MC, DJ, rap. MC sudah sama rap, sorry. Graffiti sama knowledge terakhir. Nah, itu. Jadi breaking masuk di situ. Jadi dulu tuh di tahun 70-an di Bronx lahirnya hip hop. Orang di klub ya kayak gitu, yang break dance. Ada DJ. Nah, dulu juga break dance ini jadi pelopornya untuk anak-anak gangster di sana.
3: Yes.
0: Oh,
1: jadi dulu perang-perang karena ada break dance jadi lebih meredam itulah. Di sana.
0: Oke, okay. Ini awal mulanya teman-teman ini suka dengan break dance, bukan hip hop ya?
1: Iya.
0: Awal mulanya dari mana tuh? Atau memang suka dari kecil kah? Boleh di satu-satu ya dari kakak dulu.
3: Kalau saya lalu itu sampai suka ke break dance ini karena waktu masih itu mau masuk SMP sering ada lalu nonton itu acara di TV itu b-boy, kayak film juga ada Step Up itu. Nah itu di TV apa itu saluran apa lupa, Planet begitulah. Di situ mulai tertarik nonton-nonton, akhirnya pas SMP kelas 1 mulai belajar-belajar sendiri dan akhirnya sampai 2013 atau 14 itu masuk di kru di DGT.
0: Oh, masuknya kakak masuknya di kru ini di DGT kru ini 2013.
3: Iya.
0: Wah, sudah lama juga ya.
3: Sudah lama. Itu dia, sudah okay. Tua.
0: Jangan, jangan dong, kita masih muda.
3: Oke, okay, siap.
0: Oke, okay, kalau kakak sendiri,
2: kalau Fadel? Saya awalnya sebenarnya beda ya, maksudnya karena saya terlahir dari keluarga semuanya musisi, kakak, ya. Kakak saya yang almarhum juga musisi juga. Karena SMP ketemu sahabat saya sampai sekarang Dimas, sama-sama juga break dance juga. Dialah temani, sering temani dia latihan sama Abdi setiap di sekolah SMP itu kelas 1. Lama-lama diajak-ajak saja, ajak-ajak tampil karena juga ya kalau dulu kan maksudnya tampil ini ada show off lah sedikit ya. Merasa ganteng gitu.
3: Betul.
2: Merasa ganteng karena ada begini-begininya. Lama-kelamanya ikut sampai pada akhirnya tertarik sampai sekarang ini. Sudah okay. Berapa tahun dari 2014 juga pertama kali.
0: Hah? Bergabung di sini?
2: Ikut dance. Oh. Break dance ini ya dari 2014 sampai sekarang ini.
0: Oke, okay, berarti awalnya cuma coba.
2: Ya kalau saya
3: tertarik kan sih.
2: Karena ya karena mau pengen show off saja, pengen terlihat ganteng padahal.
3: Iya, karena teriakan kakak-kakak ya. Nah, teriakan adik-adik.
2: Tapi itu sekarang beda sudah.
3: Cara paling ampuh cari cewek di situ.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Itu adalah tips dan triknya ya.
3: Pada zaman itu.
0: Oke, okay,
1: pada waktunya ya.
0: Pada waktunya. Iya. Oke. Okay. Kalau Kak Abdi.
1: Kalau saya dulu tahun 2007-2008 itu sempat lihat di saluran TV ada lomba break dance. Nah itu dari situ tertarik.
0: Oh, iya.
1: Tertarik sekali. Terus saya kesana kemari di Palu tidak ada saya dapat komunitasnya. Akhirnya nanti saya masuk, nanti saya naik kelas 6 SD ada komunitasnya datang ke sekolah kami. Akhirnya belajar di situ dan mulai dari situ ikut.
0: Oh dari situ mulanya ya?
1: Iya dari situ.
0: Oke okay. Berarti emang sudah suka dari awal ya, dari dulu-dulunya terus dapatlah DJT Crew ini ya.
1: Iya.
0: Terus Kak Abdi tadi katanya ada kelas ya, itu buka memang ada kelasnya ya?
1: Iya ada kelas dance ya.
0: Oh terus ini ada hubungannya gak sih sama SMA 1? Soalnya di bionya itu ada di tag ke SMA 1 ya?
1: Jadi
0: itu hubungannya apa?
1: Karena waktu saya buat kan BDS Mansa ekskulnya saya yang buat.
0: Ah.
1: Iya, saya yang buat waktu okay. 2014 saya masuk SMA 1.
0: Mm-hmm.
1: Pertama saya kira ekskul Bad Boys itu break dance. Ternyata beda.
0: Ternyata jadi apa itu?
1: Ekskul
2: menari
1: juga.
0: Oh, menari.
1: Joget-joget juga. Cuma saya kira pertama anak-anak break dance di sana di Mansa. Pas saya masuk ternyata bukan, akhirnya saya bikin sendiri ekskul dance-nya dengan teman-teman anak-anak kelas 1 yang lain juga. Kita kasih nama Break Dance Mansa. Awalnya break dance ana b-boy laki-laki. Cuma sekarang sisa cewek semua sudah di sana.
0: Okay.
1: Sangkut pautnya dengan DJT karena waktu itu saya menjabat sebagai ketua DJT. Dan BDS ini generasinya yang bagus-bagus saya tarik ke DJT gitu.
2: Jadi istilahnya di bawah naungan DJT lah.
1: Iya, kita anak-anak DJT yang bimbing mereka.
0: Oh, oke. Okay. Ini alumni SMA 1 semua kah atau beda-beda?
2: Bagaimana
3: saya ya? Beda, ya.
0: Oh, beda-beda. Ketemunya di komunitas.
3: Iya.
0: Terus sekarang selain nge-dance ini kesibukannya apa tuh, teman-teman?
1: Dari Kakak Oki dulu kayaknya.
0: Iya.
3: Kalau saya kebetulan nganggur sekarang.
0: Oh, ya.
3: Tapi ya
0: kerja juga.
1: Iya sih. Scroll HP juga kerja kayaknya.
3: Oke.
0: Iya, iya, iya. Oke, lanjut-lanjut ya. Lanjut ke Kak Fadel.
2: Kalau saya kerja jadi manajer di toko vape lah. Salah satu toko vape di Palu. Terus yang lain kegiatannya urus istri.
0: Oke.
3: Oke. Okay.
2: Seperti ya para suami yang lain-lain di dunia.
1: Kakak yang itu saudara ceweknya.
2: Kebetulan masih jomblo, enggak tahu.
0: Oke, boleh disebarkan di. Oke, kalau Kak Abdi.
1: Kalau saya kesibukannya buat event sama kelas dance itu tadi.
0: Oh iya, ini udah berarti udah sering buat event juga ya dari yeah. Jazz Crew ini. Nanti kita bakal tanya-tanya lagi ya di segmen selanjutnya. So, teman Pro 2 buat kamu yang pengen bertanya bisa langsung saja ke WhatsApp kita di 0811-4560-3105 atau bisa juga melalui DM Instagram di @prodopalu. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap dijaga malam.

0: Bagaimana kita bisa mewariskan palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, masih bareng kakak-kakak dari DGT Crew. Hai, kita hai lagi.
1: Halo.
0: Oke, sebelum kita mulai mau tanya dulu nih, anggota yang aktif di DGT Crew ini berada berapa orang tuh?
2: Saya yang jawab saja ini.
0: Saya yang jawab.
1: Langsung tuh? Saja.
2: Sebenarnya kalau sekarang ini kita itu kekurangan generasi.
0: Kenapa begitu?
2: Karena mungkin sekarang ini dunia sosmed sangat-sangat mempengaruh dengan pergaulannya anak-anak muda.
0: Oh, jadi
2: zaman
0: sudah
2: sekarang.
0: Kurang jadi, yang tertarik ya.
2: Jadi kayak misalnya breakdance ya. Paling breakdance di Palu tinggal Abdi, saya, Oki, Aldi, terus ada Ical, ada Adi, ada Diimas. Tinggal 7. Dandi, 8.
0: Tinggal 8.
3: Pun yang generasi enggak ada. Kita yang sudah 20-an ke atas aja semua.
0: Oh, berarti yang di bawah-bawahnya berarti udah enggak ada ya?
3: Karena kalau saya lihat Kak, pengaruh game online sama mau instan. Soalnya kita breaking tuh 3 tahun 4 tahun baru mungkin bisa
1: improve.
3: Bagus.
0: Selama itu ya latihannya ya.
3: Iya.
1: Yes.
0: Oke. Berarti karena digital ya teman Pro 2 sudah kurang ya yang ikut. Itu enggak buka ini kah? Enggak buka kayak penerimaan lagi.
3: Sering kita sih dapat generasi laki-laki. Cuma
2: karena itu Kak, karena memang di breakdance ini memang tidak tantangannya tekun. Besar dan harus sabar.
1: Harus sabar.
2: Karena kita pernah instan. Juga salah satunya lalu kemarin ada yang pernah ikut. Dia karena tidak sabar saja. Maksudnya kan ini gerakannya kan ekstrim lah. Karena tidak sabar ya dia coba-coba. Akhirnya ya
0: menyerah.
2: Patah tangannya.
0: Oh, hah? Patah?
1: Iya.
0: Kok bisa?
2: Iya. Semua kita di sini sudah pernah semua, cuman ya rasa sakitnya di cinta rasa.
3: Tidak.
2: Iya, patahnya tidak.
3: Patahnya tidak.
2: Tapi ya cedera.
1: Ya, cedera
2: cuman,
1: pasti.
2: Kalau kita semua ini saya rasa cinta rasa sakitnya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau tantangannya itu berarti ya?
2: Sabar,
3: harus tekun.
0: Berarti harus latihannya harus memang benar-benar 4 tahun ya, baru sekitar 3 sampai 4 tahun ya.
2: Tapi tergantung pribadi lagi ya.
3: Kalau kita dulu memang 3 4 tahun karena ya dulu kan otodidak semua. Kalau anak sekarang kan sudah ada mentornya juga banyak. Kita.
2: Jadi buat kalian-kalian semua di sana sudah ada kita-kita ini.
1: Ya, bisalah. Kalau mau gabung langsung gas aja.
2: Tidak perlu lah kamu kayak kita dulu yang harus
1: belajar sendiri, cari-cari video.
0: Ya makanya tadi mau tanya, itu dulu gimana ya cara lihatnya?
1: Tuh.
0: Selain dari TV, ya itu ke warnet.
2: Kalau sekarang kan sudah ada memang bisa. Jadi aman lah dan bakalan safety sih pasti.
1: Yes.
2: Tetap lebih safety. Karena itu paling kalau misalnya ada generasi terus nanti dia dipercayakan orang tuanya dengan kita, tapi tiba-tiba anaknya pulang begini-begini kan tidak asik juga itu.
1: Tidak asik.
0: Iya, jadi tapi masalah kita, baru ya.
3: Kita juga sudah beberapa kali coba untuk tampil di sekolah, mau cari generasi, tapi yang masuk cewek semua.
1: Cewek atau
0: oke. Tapi berarti tadi membernya enggak ada yang cewek ya?
2: Ada.
0: Oh, ada.
3: Banyak.
0: Cuman yang cowok susah ditarik ya.
2: Kita lebih banyak cewek sih sebenarnya.
0: Oke. Terus lanjut lagi nih. Kan tadi sempat stalk juga di Instagramnya ada yang ikut Fornas ya. Itu yang ikut siapa tuh?
2: Tahun kemarin yang di Lombok saya dia yang berangkat.
0: Ah, udah berapa kali ikut
2: kalo
0: Fornas?
2: Kalau dia ini
3: Fornas Samarinda, Palembang, Bandung, Lombok 4.
0: Wow.
3: Itu Fornas setiap 2 tahun sekali.
0: Terus kulihat dapat medali emas ya?
3: Iya, alhamdulillah.
2: Wow. Palu sekarang lagi hat-trick-hat-tricknya sebenarnya medali emas. Karena di Palembang medali emas, Bandung medali emas, Lombok lagi kemarin medali emas.
0: Itu persiapan sebelum ikut Fornas itu gimana tuh, teman-teman?
3: Kita
2: kalau kita sebenarnya sekarang ini sebenarnya kita sudah fokus Fornas
3: karena tahun depan kan di Palu.
1: Tuan rumah.
0: Jadi ikut lagi.
2: Makanya kita persiapannya dari sekarang.
1: Harus dari jauh-jauh memang.
3: Itu ada banyak kategorinya sih Kak di dalam Fornas Induk Olahraga Dance Sport. Kita menang di medali emas 2x2. Saya dengan teman saya juga anak Palu.
0: Terus itu dari ikut-ikut Fornas itu apa yang teman-teman yang paling ingat, yang momen yang berkesan mungkin?
3: Momen menangis sih. Aduh.
0: Kenapa menangis?
3: cuma lucu waktu di Lombok. Kan dari semua kontingen, satu yang kontingen Sulteng yang medali emas kan cuma saya. Tapi kan kita bersepuluh berangkat.
0: Oh, bersepuluh.
3: Yang dapat medali emas hanya saya sama teman saya. Saya medali emas satu, medali perak satu kan di situ. Saya turun dari podium, lari ke kontingen saya mau berbagi kebahagiaan, yang lain menangis mereka.
1: Ya,
3: menangis karena tidak dapat. Saya bingung ini kebahagiaanku sama kasih kesami deh. Saya satu ya sudah dan diam-diam saya.
1: Beda rasanya bro.
3: Ini kasihan kakinya cedera waktu lomba.
2: Karena waktu persiapan Fornas Lombok kemarin memang sudah cedera. Cuman ya saya paksa karena first time toh, pertama kali saya menunggu Fornas untuk diberangkatkan itu dari Fornas Palembang, Bandung. Nanti Lombok baru saya berangkat.
0: Oke.
2: Sudah berapa tahun ya? 2 tahun sekali.
3: Baru pas berangkat cedera.
0: Pas berangkat cedera. Ini
3: kecewa sama diri sendiri kayaknya.
0: Berat sih rasanya. Oke. Baru terus bagaimana Kak Fadil ini bangkit dari
3: Iya. Kayaknya ini makanya tahun depan harus dia balas. Iya. Harusnya begitu.
2: Misinya ya harus saya medali emas sih.
0: Amin. Harus.
2: Karena besar toh tanggung jawabnya kemarin dipercayakan Abdi sama teman-teman yang lain yang udah berangkat, tapi sampai sana hasilnya ya kurang maksimal
0: ya. Oke.
2: Jadi memang persiapan memang dari sekarang. Apalagi tuan rumah kan.
1: Iya lagi.
0: Iya sih. Kalau Kak Ogi sendiri?
1: Ya sampai detik ini belum takdir ikut Fornas. Cuman tahun depan ini harus fix karena tuan rumah.
0: Oke. Okay.
2: Ini bicara soal prestasi yang pemerintah, kalau bukan pemerintah kayaknya.
0: Oh, kalau yang bukan pemerintah kayaknya banyak ya.
2: Banyak
1: sih.
0: Oke. Okay. Ini memang di Kota Palu ini emang banyak ya event-event dance kayak gini.
3: Event dance-nya itu kita sendiri sih yang buat.
1: Lebih
3: beda kalau tahun-tahun 2015 ke bawah masih ada IO yang buat sendiri. Tapi mulai habis gempa itu kayaknya kita di Palu
0: sudah jarang ya.
3: Iya, baru mengurang sekali juga generasinya. Susah juga sih kita cari sponsor, tapi peserta juga sedikit.
0: Tapi banyak sih. Kalau teman-teman ini pakai lagu K-pop juga nggak sih atau enggak?
3: Tidak.
0: Memang betul
1: pure hip-hop.
0: Hip-hop ya. Oke. Terus ini kemarin pas ikut Fornas itu lawannya banyak kah?
3: Banyak ya,
0: seluruh provinsi. Yeah. Terus teman-teman yang dari Sulawesi Tengah.
3: Kita menang di kategori itu.
0: Oh, oke. Dan kita lanjut aja kali ya, sudah di 1943. Oke, selain kemampuan menari, apakah ada kira-kira nih perubahan dari teman-teman setelah ikut di komunitas ini? Rasa percaya diri kah atau merasa tambah ganteng gitu?
1: Oh, kayak itu pasti. Itu pasti.
0: Boleh dijawab.
3: Kalau saya sih pengalaman diri sih Kak. Pengalaman diri. Pengalaman hidup.
0: Pengalaman
3: karena
0: hidup.
3: Saya bisa sampai ke luar negeri karena dance ini.
0: Wow, kemana kemarin Kak?
3: Ke Jepang.
0: Itu full dibiayai atau itu 50-50. Gimana?
3: Wah. Wow. Karena itu kan dia ini lombanya cheerleading Kak.
0: Beda ya?
3: Beda.
0: Okay.
3: Tapi saya ikut kategori hip hop duonya di cheerleadingnya di Jepang di Takasaki. Apa nama lombanya ya, lupa lagi.
0: Adalah pokoknya ya.
3: Iya, adalah pokoknya. Jadi saya ikut dari Jakarta, teman saya yang panggil dari Jakarta. Tapi mereka hanya bisa kasih 50%. Nah, 50%-nya saya cari sendiri.
0: Oh, oke. Okay.
3: Saya ke segala macam pemerintahan. Susah juga ya ternyata, padahal saya sudah punya SK, sudah punya atas nama diundang dari Jepangnya, segala macam lengkap surat-surat saya, tapi ya susah efisiensi katanya.
2: Mungkin belum rezeki.
1: belum rezeki
0: ya.
3: Tapi tetap berangkat, saya usahakan, walaupun hampir jadi gembel di sana. Ya.
0: Yang penting sudah merasakan angin
3: sudah lihat Jepang kali. Ya.
0: Oh iya. Itu berangkatnya tahun berapa Kak?
3: Tahun lalu, November.
0: Oh tahun lalu, iya. Barusan ya. Oke, keren. Itu pemerintah tolong ya dilirik.
1: Tolong pemerintah lirik kami.
0: Aduh, agak berat ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini mungkin kalau ada teman-teman dari teman Pro 2 nih yang di Palu yang belum pernah dance sama sekali, itu boleh nggak sih kalau misalnya minat bergabung di DGT Crew ini?
2: Boleh sih.
1: Boleh.
2: Malah kita senang
1: boleh.
2: Lagi.
1: Kita boleh pasti sekali. Akan kita
2: terima dengan
3: tangan terbuka.
2: Tangan terbuka, tangan sekali. Terbuka. Karena kita jujur ya, kita butuh generasi juga. Ya. Karena
3: yang hip hop.
1: Yang hip hop, khusus hip hop.
0: Khusus hip hop ya.
2: Hip hop atau yang B-boy juga atau break dance.
1: Break kick juga bisa.
0: Itu biasanya kalau misalnya ada anggota baru itu diajarkan apa nih untuk pemula?
2: Basic aja dulu sih.
3: Basic hip hop.
2: Pertama. Karena kita lihat pribadinya dulu bagaimana cara nangkapnya bagaimana. Apakah dia betul-betul agak susah atau dia mungkin bisa di
3: Karena sebenarnya di dance banyak genre juga, banyak sekali genrenya.
0: Iya, genrenya itu banyak sekali ya. Kalau kakak-kakak ini genrenya apa semua ini?
3: Kita breaking dengan hip hop,
1: breaking rata-rata. Sama b-boy.
3: Cuma ada juga waking,
1: breaking sama hip hop.
3: Kan ada locking, ada popping yang robot-robot segala macam.
0: Oh iya. Oke, terus nih bagaimana nih cara menjaga kekompakan teman-teman di dalam komunitas DGT Crew? Ini ketuanya mungkin yang bisa jawab ya.
2: Kalau
0: bagaimana cara merangkul
2: kita yang
0: ya?
2: Sekarang ini kalau kakak perhatikan kita ini semua sudah kembar semua sebenarnya nih. Karena memang kita setiap hari sama-sama terus.
0: Almost setiap hari?
2: Iya. Setiap besok malamnya kumpul. Malam saya ini istriku biasa kadang marah-marah sendiri sudah karena hei, sama temanmu terus. Tapi kan masih muda toh.
0: Iya, betul. Muda. Gitu. Boleh disapa-sapa dulu istrinya.
2: Halo sayangku.
0: Aduh.
2: Suamimu lagi di sini. Tadi tidak bilang maaf.
3: Semoga juga teman kita dapat wanita.
0: Amin.
3: Ya. Amin. Sudah berapa belas tahunnya itu?
1: Sudah lebih.
0: Oke, kita lanjut aja ya.
2: Lanjut aja kayaknya.
0: Oke, mungkin teman Pro 2 kalau dukungan dari keluarga selain tadi dari istrinya ya. Kalau dari teman-teman ini dukungan dari keluarga gimana tuh?
3: Kalau saya alhamdulillah orang tua support.
0: Support.
3: Cuma pas waktu kecil aja masih belum pernah juara kan beberapa tahun. Karena saya mulai 2011, pertama juara 2017. Lama prosesnya, baru mulai di support dari situ.
0: Oh iya, karena breakdance tidak secepat itu ya.
3: Yes.
0: Takutnya nanti cedera kayak tadi sampai patah.
3: Kalau kita buru-buru cedera, cedera segala macam.
0: Wow, dunia breakdance seserius ini teman Pro 2. Kalau Oki, Kak Oki?
1: Sama, orang tua juga dukung. Awalnya enggak sebenarnya, cuman ya namanya anak-anak pasti
3: kepala batu.
1: Dilarang makin jadi gitu. Nah, tapi pelan-pelan
3: dari rumah.
1: Pelan-pelan mulai kasih lihat prestasi dan ya makin disupport.
0: Oke. Oke, sebelumnya ini DGT Crew baru aja adain event 22 tahun ya, merayakan 22 tahun.
1: Anniversary.
0: Wow, sudah selama itu ya teman Pro 2. Dan ini latihannya, kalau teman-teman sendiri latihannya setiap hari kah atau?
2: Kita setiap satu minggu itu ada 3 kali latihan, Senin, Rabu, Jumat. Nah sekarang karena kita punya, kita lagi ada rencana untuk membangkitkan ini. Siapa tahu ada generasi-generasi. Nah kita maunya lagi atur jadwal itu setiap satu Rabu. Setiap Rabu ya. Setiap Rabu itu kita mau latihan di wali kota sih.
0: Oh latihan di wali kota. Ya,
2: semua orang tahu bagaimana wali kota sekarang kan.
0: Ya betul banget.
2: Nah kebetulan juga kita kemarin coba terus upload di TikToknya temannya kita.
3: Viral.
2: Ternyata banyak orang di luar sana kaget. Ternyata
3: masih ada yang begini-begini
2: dan begitu.
0: Iya betul. Berarti brandingnya aja yang kurang.
3: Iya
0: itu. Semoga nanti kedepannya lebih diperkuat lagi ya brandingnya. Oke deh teman Pro 2, kita mungkin mau tanya nih di segmen terakhir ini. Sebelumnya motivasi mungkin ya untuk teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan, motivasinya satu-satu ya. Jangan diwakilkan sama ketua aja
1: boleh.
0: Ya. Oke, boleh. Mungkin dari Kak Oki yang duluan ya.
1: Oke, untuk saya motivasi lebih ke apa ya? Cita-cita aja sih. Kayak semisal apapun yang kalian suka itu harus ditekuni. Terus jangan gampang menyerah, terutama jangan cepat bosan. Kejar terus sampai bisa dicapai.
0: Oke, kuncinya konsisten.
1: Konsisten.
0: Oke, keren. Next.
2: Saya berarti ya. Kalau saya
0: boleh juga.
2: Kalau saya sih sebenarnya motivasi sekarang ini karena melihat bagaimana pergaulan-pergaulan anak muda yang sekarang ya. Kalau saya sekarang ini terlalu bebas sih sebenarnya.
0: Betul. Nah,
2: buat anak-anak muda di sana, di luar sana, kalau saran saya carilah satu hobi yang bikin kalian sibuk. Jangan terlalu sibuk dengan pergaulan karena semakin bebas pergaulan ya bakalan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik.
1: Benar.
2: Gitu. Jadi pergunakan sekitarnya, dilihat apa yang bisa saya jadikan hobi. Saya tidak, maksudnya ini kalau kalian pilih break dance atau kayak kita terima. Biar anak muda di luar sana tidak, karena sekarang ini memang lagi bebas sekali ya pergaulannya.
0: Yes, betul.
2: Dari
0: banget.
2: Anak SMP, SMA, sama aja. Jadi ya, saya berharap kedepannya pilih jalan terbaik.
0: Iya,
2: jangan merugikan masa depan.
0: Betul, jadi carilah hobi, terus cari komunitas yang cocok untuk dirimu sendiri ya. Salah satunya breakdance ini.
1: Boleh.
0: Next, yang terakhir.
3: Ini motivasi buat kita tuh buat.
0: Motivasi untuk teman-teman Pro2, untuk semuanya.
3: Oh, kalau saya sih, karena anak-anak zaman sekarang itu sukanya yang instan-instan, tidak mau berproses lama. Jadi saya pikir ambisinya yang kurang kuat sama ketekunannya saya lihat. Karena saya dari tahun 2018 sudah pegang sekolah, melatih segala macam. Dari seluruh SMA saya juga pegang ekskul. Itu sih yang mereka ada permasalahan dari dulu sampai sekarang, rasa pengen instannya itu. Karena mungkin juga dipengaruhi dengan teknologi sekarang ya, tapi
0: betul. Tuh,
3: kayak latihan, persiapan segala macam, kita mau ada seleksi amin satu bulan baru prepare, padahal kita dari tahun lalu nih ini hari wajib Senin, Rabu, Jumat tapi tidak pernah muncul, nanti mau lomba baru muncul,
0: nanti mepet-mepet ya,
3: baru pas kalah mengeluh begitu. Pas kalah, kenapa saya kalah, aduh
0: gengsi gitu. Banget itu
3: ya, jadi kalau saya kasih besar ambisinya saya harus kasih kalah walaupun kita berteman semua di sini, tapi kalau di lomba saya harus yang juara satu. Kalau saya itu yang dari dulu sih.
0: Oke.
3: Okay. Pengen juara satu di nasional juga, walaupun di Fornas tadi saya sudah medali emas, tapi saya belum dapat medali emas yang kategori satu lawan satunya sama si silver. Dari itu.
0: Oke, okay, berarti
3: latihan lebih keras aja.
0: Ambisinya harus dibakar lagi.
3: Iya, dibakar lagi.

0: tepat waktu.
1: Oke.
0: Jam baku bohong-bohong, alasan latihan by izin apa?
2: Iya sih.
0: Itu dia.
2: Betul sih. Betul.
1: Ini kayaknya temannya ada yang nonton juga nih, Kak Ical.
0: Di grup ada 40 yang latihan 5.
1: Sering sih terjadi ya.
0: Nah itu sih harapannya, semoga kita bisa. Kalau saya sendiri, PR saya itu kasih, karena saya fokus di kelas, jadi bisa anak-anak murid saya masuk SD sini, SD sini. Mereka berkembang sendiri, jadinya yang di sini dapat ekskul sendiri, yang di sini dapat ekskul sendiri, supaya lingkungannya bisa bersaing gitu. Kalau saya itu sih yang sekarang kurang, karena kita tim hip hop sisa satu, sisa DJT.
1: Oh iya?
3: Only.
1: Selain itu berarti yang dance K-pop ya?
0: Iya.
1: Oke, mungkin Kak Abdi mau promosi kelasnya Kak?
0: Sekalian. Oh boleh, kalau mau ikut kelas dance, tapi umur 4 sampai 10 tahun boleh di IG @paludancecamp.
1: Oke.
3: Langsung guys.
1: Oke. Dan yang terakhir mungkin bisa disebutkan ketua Instagramnya.
3: Ketua.
1: Siapa tahu ada yang mau cari-cari informasi juga.
2: Kalau kalian mau tanya-tanya soal dance, bisa hubungi Instagram DJT Crew. Jadi Instagram itu simple, DJT Crew. Itu aja sih.
0: Spell it bro.
2: DIGGITYCREW.
1: Oke, simpelnya ada di Instagramnya Pro 2.
0: Benar.
2: Lihat di tag-nya.
1: Oke, ini ada komen ini Muhammad, dari Muhammad Syahranim. Semangat terus, yay.
0: Terima kasih.
1: Oke deh teman Pro 2, terima kasih ya buat Kak Abdi, Kak Fadel sama Kak Oki yang sudah mampir di Pro 2 Palu. Mungkin next nanti kalau misalnya buat event bisa media partner sama RRI.
0: Boleh, boleh sekali, boleh.
2: Kebetulan kita juga ada kan ini.
0: Iya.
2: Event kayaknya ini.
0: Bisa satu segmen lagi kita kayaknya bahas event.
2: Bahas event
1: ini. Ayo boleh. Satu menit mungkin ada event
2: apa tuh? Kita untuk anak sekolah. Namanya Dance School of the Year. Ya. Nah, ini November. Kita lagi persiapan itu. Dan ini acaranya besar.
1: Oke.
2: Dan masanya itu 800 orang sampai kayaknya.
3: Iya, pasti.
2: 800 orang sampai. Jadi kalian ya persiapkan diri buat anak-anak sekolah.
3: Anak-anak sekolah.
1: SD, kategorinya, sekolah ya.
0: Kategorinya SD dance group SMP, dance group SMA dengan solo.
1: Oh, okay. Berarti khusus anak sekolah di bulan November.
3: November.
1: Okay, bisa nanti media partner.
0: Boleh.
3: Boleh sekali.
1: Oke deh teman Pro 2, karena kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta setelah ini. So teman Pro 2, terima kasih sudah menyaksikan kita di RRI Palu dan juga sudah mendengarkan kita di RRI Digital. Dan teman Pro 2, Milia pamit dan juga kru kita yang satu ini. Ada operator kita Kak Wayu dan juga Kak Abdi pamit. Terus ada Kak Fadel, Kak Oki juga pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Jaga Malam berikutnya. Bye-bye. Boleh bye-bye dulu.
3: Bye-bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini teman pro 2. Dan seperti biasa, 1 jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini teman pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 801 05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: FM LC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Yeah, maksudnya yeah. Aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu loh.
0: Iya bener sih, banget, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya bener, kan, bener. Itu enak banget gak tau kenapa.
1: Betul, gue setuju.
0: Tapi itu juga yang bikin mager banget.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya, tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023.
1: Enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin. Ya? Sekitar situ ya.
1: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu. 2020, antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya.
1: Yeah,
0: mungkin teman Brodi yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Yes,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya bener-bener.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue gak bisa. Gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang. Bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya, kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa yang ngebedain tuh apa maksudnya? Dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuman lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama, gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya
1: kan?
0: Betul. Itu dia, agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Gitu. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge-nya sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main itu. Game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngeriran main Pokemon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah, gue mainin lagi aja.
0: Lo main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekali lagi rame banget. Wah.
1: Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya gila parah banget.
0: Gila sumpah. Parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin.
0: Jadi seru.
1: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
0: Main bola, FIFA.
1: Iya, main FIFA. Tapi gak jago, jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat.
0: Baru gue mau pantangin ini.
1: Jangan pernah aja gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Iya, cuma suka aja.
0: Oh, okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik nih mana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa, generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard Pokemon kan?
0: Pokemon. Yang api itu ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila kuat banget dia.
0: Benar. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Okay, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak cahap.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy ya di panggung ya.
1: Harus
0: bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Okay.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta, asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya
1: kan?
0: Iya, benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
0: Mm-hmm.
1: Ada orang yang suka sama lo.
0: Mm-hmm.
1: Lo yang kayak awalnya, ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, jadi padahal, bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys.
1: Bener.
0: Kira-kira bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
1: Iya, betul.
0: Oh wow, seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuman karena ceweknya semangat gitu kan. Dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk Gitu okay. Ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya itu kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh gak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Menurut lu gimana? Kayak enggak gitu ya, iya enggak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai aja. Terus serem aja di kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan. Kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, iya betul.
0: Lo ada pesannya gak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukai sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya.
1: Kayak bener-bener mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi sisi dia yang sisi orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
0: wah,
1: mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Yoi. Ya kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan.
1: Aha.
0: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih.
1: Yang
0: sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak butterfly era, enggak juga sih sebenarnya sih kayak jatuh cinta lah, fase-fase di mana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, gak apa-apa. Imajinasi lu.
1: Gue lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta? Asik.
1: Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device lu. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu, definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih kayak momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seseorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilahnya kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing, sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta sama Roro 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati.
1: Asik. Kesel banget dengernya gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam Jay dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak plek, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu.
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta.
0: Okay.
1: Jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
0: Okay,
1: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene.
0: Mm-hmm.
1: Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta.
0: Okay.
1: Atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta. Mm-hmm. Tiba-tiba tuh kayak background-nya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
1: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue, kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar terus kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget. Gila.
0: Ini salah satu apa sih ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Oke.
1: Okay. Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lu bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lu bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yap.
0: Tapi lu bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lu biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Okay. Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
0: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
1: Yes.
0: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul. Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Yeah. Dari mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya itu beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu.
0: Mm-hmm.
1: Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke. Okay,
1: terus ya udah kan, udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak yang gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Dari gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya? Berapa lama?
1: Iya. Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena yeah, kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: waktu totalnya
1: terpisah.
0: Totalnya 3 hari ya?
1: Totalnya 3 hari.
0: Wow.
1: Gak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya? Bisa cepet ya orang bikin lagu 3 hari ya?
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget. Yeah.
0: Karena gue masih apa ya, heran aja. Orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Yep, didengar tuh enak banget tuh kayak. Yep. Gua enggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Enggak boleh
0: sama sekali.
1: Enggak boleh.
0: Judulnya pun enggak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: Ada
1: judulnya. Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
1: Ya. Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis, pokoknya kita semua bakal full senyum sepriwing segala macem, pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Gitu. Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, hello. Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
1: Iya. Tidak terpaut.
0: Gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Wow.
1: Iya, kayaknya bakal seru bangkitin sih. Semangat deh.
0: Iya benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
1: Kita sambil ngejim. Tapi
0: boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini kayak, ini orang kenapa?
0: Kenapa
1: anak
0: lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kan sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu.
0: Bener-bener asik.
1: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Okay. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Di okay. Video gue kali ini.
0: Gue jadi main karakternya ya.
1: Iya, biasanya kan gitu mulu. Gue bosen, okay. Gue pengen. Gue kayak bilang.
0: Seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya.
1: Yoi.
0: MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain, ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke,
1: bener-bener. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda.
1: Okay. Kali.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru, udah.
0: Antara itu. Seru.
1: Yes.
0: Seru.

0: ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
2: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Bro Dua udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama pamit. Dan juga
1: Kalem Zee.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye. Bye.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh. Mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Jaga Malam bareng Melia. Dan tadi kita sudah bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat ya teman Pro 2. Dan aku bakal kasih informasi terbaru di segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu juga kita bakal dengerin juga lagu dari musik aktif ya teman Pro 2. Dan di pukul 10 nanti kita juga bakal curhat-curhatan bareng teman Pro 2. Ini kayaknya curhatannya satu arah ya. Tapi gak apa-apa, kalau kalian pengen bergabung bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepat aging.
7: Jadi tanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya, ya
6: ke mental health-nya. Ya bisa nanti menjurus ke situ. Ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu. Oh, jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu. Tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya kalau rusak
7: cari
6: ya cari di mana? Belum lagi sel-selnya kan enggak segampang itu. Mau apa namanya stem cell, mahal gitu ya, gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu-lagu terenak hanya di Produa FM.

105 FM RRI Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada berita terbaru nih dari Ariana Grande. Ariana ya, teman Pro 2, di mana ia meluncurkan Brighter Days Ahead Foundation dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK. Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan keluarga yang berada di Gaza yang terdampak konflik dan juga krisis kemanusiaan. Jadi Save the Children UK ini mengkonfirmasi telah menerima dana hibah dari yayasan yang baru dibentuk penyanyi asal Amerika tersebut. Meski nilai bantuan tersebut tidak diungkapkan, teman Pro 2 organisasi itu menyatakan seluruh dana akan disalurkan untuk mendukung program bantuan kemanusiaan di Gaza, teman Pro 2. Jadi organisasi tersebut juga menegaskan dukungan para donatur termasuk dari Ariana memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan bantuan. Menurut Save the Children UK, berbagai program yang dijalankan sejauh ini telah menjangkau ratusan ribu anak. Bantuan yang diberikan teman Pro 2 mencakup dukungan tunai bagi 100.183.459 anak dan layanan kesehatan dan nutrisi untuk 83.000 anak. Selain itu, program pendidikan yang telah menjangkau 11.357 anak, teman Pro 2. Jadi, peluncuran Brighter Days Ahead Foundation ini menjadi langkah filantropi terbaru Ariana Grande. Penyanyi pemenang Grammy tersebut sebelumnya juga aktif mendukung berbagai isu sosial termasuk kampanye kesadaran kesehatan mental. Jadi teman Pro 2, melalui yayasan barunya, Ariana ini berencana menyalurkan hibah kepada berbagai organisasi, bukan cuma yang tadi teman Pro 2 yang bekerja di sejumlah sektor. Fokus utama yayasan itu adalah membantu komunitas yang terdampak krisis, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, teman Pro 2.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

teman-teman Produa, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Produa semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Aktif Akselerasi Kreatif Musik, program dari Kemenparekraf tahun 2026, dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella, di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kaili melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Produa. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kaili, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Produa. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka, sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Produa kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Produa, selamat mendengarkan.

0: suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
4: Oke, jadi menurutku Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki, Kak. Misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
3: Waduh,
4: gitu.
3: Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Keren ya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Teman terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita sudah berada di penghujung jaga malam hari ini. Dan tentunya kalau di penghujung kayak gini kita selalu deep talk ya teman Pro 2. Dan satu jam ke depan kita bakal ngebahas sesuatu yang lebih deep lagi. Kita mulai dari hal-hal yang bikin komunikasi dalam hubungan itu jadi berantakan ya teman Pro 2. Kayaknya berat banget ya. Jadi teman Pro 2 kelihatannya kayak ngedengerin, tapi sebenarnya itu di kepala udah sibuk menyusun balasan, membela diri atau mencari celah nih untuk membantah. Pada akhirnya pasangan yang seperti ini tuh gak merasa didengar dan percakapannya itu berubah jadi adu argumen, bukan saling memahami teman Pro 2. Jadi ini salah satu tipe dimana komunikasi itu sangat-sangat berantakan ya. Jadi gak benar-benar mendengarkan, cuma menunggu giliran aja nih. Nah selanjutnya menganggap pasangan itu harusnya ngerti tanpa dijelasin. Nah kadang-kadang ada orang yang kayak berharap terus di ngertiin ya teman Pro 2. Jadi malah ngelemparin kata-kata, kok kamu kayak gak peka sih, kamu harusnya tahu aku lagi kenapa. Dan teman Pro 2 gak selalunya ya orang itu peka sama apa yang kita rasakan ya teman Pro 2. Jadi jangan berharap orang itu semua mengerti tentang keadaan kamu teman Pro 2. Kalau misalnya kamu lagi gak apa-apa dan pengen dimengerti, ya udah ngomong gitu ya teman Pro 2. Jadi masalahnya itu di ekspektasi tanpa komunikasi, itu yang bikin beberapa orang itu terus menebak-nebak dan gak jarang yang salah. Jadi komunikasi yang sehat itu perlu kejelasan ya, bukan kode-kodean ya teman Pro 2. Kemudian menyerang pribadi, bukan membahas masalah. Jadi daripada bilang aku sedih, aku tuh tadi sedih, kamu gak ngabarin, yang keluar itu justru kata-kata aku emang gak pernah dipeduliin gitu ya teman Pro 2. Jadi akhirnya itu yang diserang bukan perilaku tapi personal, dan itu bisa bikin pasangan itu lebih fokus membela diri daripada memperbaiki keadaan. Wah berat banget ya tapi kita malam ini ya teman Pro 2. Ini malah dikasih tahu sama orang yang gak pernah pacaran. Oke deh teman Pro 2, walaupun gak pernah ya, tapi kita mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman kita ya teman Pro 2. So kita bakal lanjut ya teman Pro 2 di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Banyak banget jajanan.
2: Jangan lapar mata ya, Din.
1: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
2: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
3: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.

Oke, teman Pro 2 itu dia Rizky Febian dengan Malam Rawan ya. Teman Pro 2 emang kalau malam itu paling rawan. Rawan overthinking. Pokoknya rawan banget deh kalau malam. Mending kalau malam itu lebih baik tidur cepat ya, teman Pro 2. Dan kita masih membahas tentang hal-hal yang bikin komunikasi jadi berantakan ya. Di mana teman Pro 2 yang selanjutnya itu terlalu sering menyudutkan dengan kalimat kamu tuh, nah kamu tuh selalu egois, kamu emang gak pernah ngertiin aku dan kamu dari dulu kayak gini ya. Nah, kalimat yang diawali dengan kamu itu sering banget terdengar seperti tuduhan, bukan ajakan untuk memahami ya teman Pro 2. Akhirnya orang-orang itu merasa diserang, bukan diajak ngobrol. Padahal kalau diubah menjadi kayak aku ngerasa sedih nih ketika bla bla bla bla, atau kayak aku butuh kamu lebih hadir saat lagi sedih, lagi ngapain gitu di momen yang berharga. Nah, pesan itu tetap sampai tapi tanpa melukai atau membuat pasangan merasa terpojokkan, teman Pro 2. Dan yang selanjutnya itu menumpuk masalah lalu meledak sekaligus. Nah, hal-hal kecil seperti ini nih yang gak pernah dibahas lama-lama bisa jadi bom waktu. Sekali konflik muncul, yang keluar bukan cuma masalah hari ini tapi semua luka atau masalah lama yang belum selesai. Akhirnya jadi terasa terlalu besar untuk diselesaikan, teman Pro 2. Terlalu banyak pemendam ya teman Pro 2 aja ya, pada akhirnya ya meledak juga. Nah, selanjutnya adalah menghindari komunikasi karena takut konflik. Lah, kalau ini lebih baik diam, ngalah terus atau pura-pura gak tahu apa-apa. Ini lebih ke avoidant ya teman Pro 2. Jadi dia lebih menghindari terjadi konflik daripada menyelesaikannya ya teman Pro 2. Jadi bukan berarti masalahnya hilang kalau kita diam. Nah, topik yang terasa gak nyaman itu justru sering jadi yang paling perlu dibicarakan. Kalau terus dihindari, jarak emosional makin jauh dan hubungan jadi terasa dingin tanpa alasan yang jelas, teman Pro 2.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih membahas tentang hal-hal yang bikin komunikasi jadi berantakan ya. Dan yang selanjutnya nih, selalu ingin menang bukan memahami. Nah, kalau setiap diskusi tujuannya aku harus benar, hubungan itu akan berubah jadi kompetisi, teman Pro 2. Padahal dalam hubungan yang lebih penting itu bukan siapa yang menang, tapi apakah kalian masih di tim yang sama? Jangan yang satu A, yang satu B ya teman Pro 2. Dan komunikasi yang sehat itu bukan tentang selalu benar dalam menyampaikan, tapi tentang mau belajar memilih kata, mau menahan atau mengganti cara yang menyakitkan, dan tetap berusaha saling memahami tanpa harus saling menjatuhkan, teman Pro 2. Jadi komunikasi itu penting, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kalian ada sesuatu yang ingin disampaikan, sampaikan aja, jangan dipendam-pendam, teman Pro 2, karena cukup berakhir di aku. Kayak Gitaf ya teman Pro 2, berakhir di aku ya teman Pro 2, karena itu ya sudah, itu berakhir di kita aja. Kita orang lain jangan kita buat seperti itu ya teman Pro 2. Nah, maksudnya gimana tuh? Ya itu. Yang ngerti-ngerti aja ya teman Pro 2.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah berada di penghujung jaga malam hari ini, teman Pro 2. So, waktunya Melia pamit. Tapi sebelum itu, ingat teman Pro 2, komunikasi itu penting. Jadi misalnya kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu, sampaikanlah. Jangan menunggu seseorang itu peka atau kamu selalu ingin dimengerti, teman Pro 2. Kalau kamu ingin dimengerti, kamu juga harus mengatakan kenapa. Kenapa begitu alasannya, biar orang lain tidak mengira-ngira ya, tidak salah nebak nih. Kalau misalnya salah nebak kan yang bad mood kamu juga ya kan. Jadi harus mempunyai komunikasi yang baik ya teman perdua. Semoga kalian malam ini bisa tercerahkan lagi kalau komunikasi itu penting, teman perdua. Walaupun ya sedikit berat, kadang orang kan gak mau berkomunikasi itu takut menambah konflik baru ya teman Pro 2, kayak avoidant. Itu sebenarnya tidak bagus ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada konflik, diselesaikan. Kalau misalnya kamu diem itu bukan menyelesaikan, tapi malah memperburuk suasana ya teman Pro 2. So teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan jaga malam kali ini teman Pro 2. Besok kita akan bertemu di santai siang dan juga sore ceria. Melia pamit, sampai ketemu lagi. Selamat malam semuanya. Bye-bye.

0: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Pro 2 FM, the hits music station.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Roro 2. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kok, Tonis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. You're all I can think of. Every drop I drink of. You're my soda pop. My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Teman berdua provinsi, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah mulai melalui dinas lingkungan hidup berhasil mengumpulkan donasi sebesar 28 juta rupiah untuk warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi. Donasi tersebut juga diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid kepada perwakilan pemerintah Kabupaten Sigi pada pertemuan ini. Promental Fest 2 ke 2026. Kemudian juga informasi lain di Info Pro 2 pagi hari ini.

Intro 2. Dari kabar musisi, Roni Barulian resmi membuka babak baru perjalanan musiknya melalui single terbaru berjudul Walls Akhir Zaman. Lagu tersebut dirilis serentak di seluruh platform music sebagai karya pembuka era baru di produseri Petra Sihombing. Lagu ini juga turut ditulis oleh Randy Pandugo, Roni Barulian selama proses kreatif berlangsung. Selain itu, dari dunia perfilman Flex X Corps Season 2 dipastikan juga tayang pada Agustus 2026. Pemain atau para pemain termasuk Ahn Bong-joon dan juga Yong Eun-si telah melakukan pembacaan naskah perdana. Kemudian drama ini juga Ahn Bong-joon akan memerankan Jin Yeon-soo di detektif kaya dengan koneksinya yang luas. Sementara Jung Eun-ji akan memerankan Choi Yin-ra, detektif yang kuat dalam melawan kriminal. Demikianlah informasi pilihan di Info Pro 2 pagi hari ini. Vicky yang bertugas, selamat pagi.

35 Prodi FM, teman terbaik kamu. Kita lanjutkan lagi ya di hari ini, hari Selasa. Ada sesuatu yang baru-baru, yang unik-unik juga, atau yang enak ya, bisa dikonsumsi di pagi hari ini sebagai menu sarapan pagi, menjadi awal mula mood kamu yang luar biasa, teman Pro 2. Jadi bisa persiapkan barengan sama Pro 2 pagi hari ini. Jadi selamat pagi teman Pro 2, yang juga bakal hadir sampai nanti di pukul 9 pagi hari ini, teman Pro 2. Tapi untuk saat ini aku pengen akses juga beberapa informasi melalui rr.co.id, kamu bisa membacanya juga. And then terus kita bisa live juga nanti di channel TikTok Pro 2 atau ngobrolin topik-topik penting ya, menarik juga barengan sama aku dan juga teman-teman yang lain ya, pastinya dari jam 8 pagi hari ini sampai nanti di jam 9 dari jam 9 sampai di jam 10 ya. Selamat pagi sekali lagi, selamat mempersiapkan pagi hari kamu di hari Selasa ini, mudah-mudahan jadi hari yang paling luar biasa.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
5: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga kak. Nah jadi kami itu sudah menerima ya alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi kembali teman Pro 2. Ada informasi cuaca juga dan mengikuti beberapa informasi lainnya. Kalau itu saudara, hingga kegempaannya masih terus berlangsung dengan intensitas yang cukup kecil begitu ya teman Pro 2. Dan penting untuk diketahui juga sebagai langkah-langkah mitigasi. Nah, untuk wilayah Sulawesi Tengah sendiri, teman Pro 2 juga diperkirakan untuk wilayah Banggai ini tampak berawan. Balik ke Kabupaten Poso, udara tampak kabur. Kemudian daerah Donggala juga diperkirakan hari ini tuh akan tampak hujan meskipun dengan intensitas yang ringan. Kemudian Toli-Toli pun juga sama ya dengan kondisi hujan ringan, daerah Buwol, kemudian juga daerah lainnya. Terdapat di daerah Kabupaten Sigi juga sama ya, tampak kondisi cuaca di sana diperkirakan akan turun hujan meskipun dengan intensitas yang ringan. Begitupun juga Kota Palu ya, dengan kondisi yang serupa akan turun hujan dengan intensitas yang ringan, yaitu dengan suhu 27 sampai dengan 32 derajat Celcius. Namun beberapa daerah tampak berawan saja ya, seperti Morowali Utara, kemudian juga Banggai Laut terlihat cerah. Selanjutnya Tojo Una-Una juga terlihat cerah pagi hari ini. Juga untuk wilayah Parigi Motong hanya tampak akan berawan. Selanjutnya yang juga tampak cerah pagi hari ini tuh daerah Kepulauan, Banggai Kepulauan juga masih terlihat cukup cerah dengan intensitas suhu itu mencapai 26 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembaban 69 sampai dengan 88%, teman berdua. Nah, itu dia untuk sebagai langkah mitigasi hujan yang mungkin akan terjadi di sekitar kita ya. Dan untuk kualitas udara sendiri terpantau sejak kemarin juga cukup baik ya teman berdua. Cukup baik dengan kondisi cuaca cerah berawan. Namun hal yang perlu di mitigasi yang perlu dilakukan juga seperti himbauan dari BMKG juga ya, soal kualitas udara di mana tetap menggunakan masker juga untuk terlindungi dari debu. Nah, ini ada di beberapa daerah yang mungkin tingkat polutannya atau polusi sangat atau cukup tinggi ya kan. Misalkan jalan-jalan yang masih berdebu ya kan. Kemudian beberapa titik-titik yang juga terdapat kendaraan yang lalang ya. Nah, polusi udara yang diakibatkan kendaraan tersebut pastinya. Kemudian juga beberapa informasi lainnya untuk aktivitas kegempaan ini, kalau yang kita lihat juga dari updatean ya yang kami peroleh dari Disaster Forum Sulawesi Tengah, aktivitas kegempaan juga tercatat ya, ini terjadi beberapa kali dengan kekuatan yang cukup bervariasi ya, sejak tanggal 29 kemarin juga. Sejak tanggal 29 kemarin juga teman berdua, kekuatan gempa itu mencapai 3,5 skala Richter ya. Oke, terjadi di pukul 22 lewat 55 menit ya, 07 detik waktu Indonesia bagian barat. Nah, dan gempa tersebut juga masih terjadi di wilayah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah begitu ya. Kemudian juga beberapa aktivitas kegempaan lainnya masih tercatat di hari ini khususnya, meskipun cukup melemah di kisaran 1,8 begitu ya. Oke, kemudian juga aktivitas lainnya itu tercatat 2,0 secara Richter khususnya di hari ini pertanggal 30 Juni 2026, jadi pukul 1.23
lewat 59 detik ya. Dan pusat gempa pun juga masih di lokasi yang sama begitu ya, Taman Bodua. Namun aktivitas gempa terakhir juga masih terjadi di dengan kekuatan 2,1 skala Richter di hari ini, terjadi di pukul 4 tadi lewat 46 menit ya Taman Bodua. Namun langkah-langkah mitigasi pun juga kita perlu tingkatkan, dan juga pemahaman-pemahaman seputar mitigasi juga perlu ditingkatkan terus ya Taman Bodua. Selamat kembali menjalankan aktivitas di hari Selasa ini.

0: Barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Kenapa Gempiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gempiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gempiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami, Gempiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata Gempiri itu sendiri.
7: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu banget. Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Produa yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
8: Oke, saya dulu kayaknya Kak Wilson ya.
7: Oke,
8: makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gempiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai ke bawah.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
4: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
5: Mm-mm. Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
4: Iya.
3: Hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
5: Betul juga kakak.
3: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
6: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
3: Pelan-pelan aja dia. Iya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, kita balik lagi ya teman berdua. Dan tadi soal ada yang menghibur kamu juga, sebenarnya lagu dari Indonesia bagian timur itu luar biasa begitu ya teman berdua. Termasuk juga beberapa musisi-musisi yang ikut berkarya dalam akselerasi kreatif music. Nah, kemarin-kemarin itu kita juga kasih informasi soal Elvama Prison yang di single Squad Elvama. Nah, mereka juga tergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik di program dari Kementerian Kemenparekraf. Karya-karya musik dari mereka itu terus tumbuh dan juga mendapatkan ruang yang untuk didengar lebih luas. Dan ini juga merupakan salah satu pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita gitu ya. Dan Elvama Prison itu merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya itu terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Nah, meskipun mereka dalam kondisi sedang dalam apa tahanan, tapi mereka mampu melakukan akselerasi ya dengan bermusik, menciptakan sebuah karya yang judulnya itu Elvama Prison di single This Is Squad Elvama. Ini dia lagunya.

0: celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
3: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
2: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
3: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha, harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu, mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
2: teratur,
3: terorganisir dengan baik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Prodio FM, teman terbaik kamu. Lagi-lagi ya, tongkrongan agak sedikit bermasalah, berarti kurang ngopi kali ya teman Prodio, atau kurang tidur. Waduh, jangan sampai kalau kurang tidur ya. Kayak bisa-bisa kebiasaan kamu yang tadi bangun pagi itu tiba-tiba hilang begitu saja, ya kan? Padahal ada yang bilang memang bangun lebih awal itu kalau kata orang dulu sih ya, biar rezekinya nggak dipatok ayam begitu ya teman berdua. Tapi sejak konsisten mungkin bangun jam 5 pagi itu, hidup itu berasa lebih panjang, tahu nggak sih ya teman berdua? Jadi bisa ngopi dengan tenang, jadi tidak terburu-buru gitu ya. Dan kita ngerasain hal itu juga ya. Mungkin ada juga sesi meditasi gitu ya. Kerjaan kelar lebih cepat ya, kemudian juga tanpa stres, ya kan? Jadi mungkin setuju banget sih kalau umpamanya ada juga sebuah studi itu yang mengatakan bahwa udara pagi itu bisa bikin suasana itu beda. Ya, dampaknya itu ke mental. Jadi bahkan bikin seharian itu mood itu jadi lebih ngangkat gitu teman berdua. Tapi kalau kamu yang betul-betul orang yang cukup realistis, ya kan? Ya, tapi tidak berlaku buat mungkin mereka yang pulang kerja jam 9 malam mungkin ya. Atau bahkan mungkin hingga telat gitu ya. Jadi kayak tua di jalan karena macet mungkin, atau karena banyak kegiatan juga. Jadi baru sampai rumah itu tengah malam gitu. Jadi bangun pagi malah bikin kurang tidur, nafas pagi harinya lambat bangun. Ya kan? Oke, mungkin kalau lebih apa ya, bangun lebih awal itu teman berdua. Mungkin ada yang nanya juga, kenapa sih harus bangun lebih pagi atau lebih awal di pagi hari? Nah, esensinya tadi itu ya, bisa lebih santai kalau mungkin kamu jomblo atau enggak punya anak begitu ya. Kalau mungkin mbak-mbak itu langsung bangun pagi, langsung adu mekanik di dapur sama cucian gitu. Jadi boro-boro menikmati udara tenang gitu. Jadi kamu harus berantem di dapur dulu untuk mempersiapkan segala satunya yang dibutuhkan ya, buat semuanya, untuk sekolah, untuk kerja, dan untuk melakukan aktivitas-aktivitas di setiap hari gitu teman berdua. Oke, sekarang 21 menit dari jam 7 pagi. Di mana posisi kamu saat ini kalau lagi sementara di perjalanan? Halo, selamat pagi. Ya, tetap semangat untuk pagi hari ini. Kita di hari Selasa, jangan buru-buru ngaku libur, tapi kamu punya banyak kerjaan yang harus diselesaikan teman berdua. Dan selamat ulang tahun juga, mungkin hari ini ada yang berulang tahun ya, semoga sehat selalu, pokoknya yang terbaik.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Usahanya Dian yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
7: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di karena Warmindo. Di Warmindo, Kak, itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini agenta briling. Dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay. Bagus, Kak.
6: Berarti iya. Memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
7: Iya,
6: nah, mungkin
7: betul, Kak.
6: Dari penghasilan Dian sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
7: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
3: Bahannya.
2: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Okay. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Wow. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko buket rata-rata.
3: Oh iya, benar.
2: Toko buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
3: Oke, jadi menurutku Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki, Kak. Misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
2: Waduh,
3: gitu.
2: Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Ih, keren ya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.